0: Masih barengan sama Danar dan Ovi.
1: Lo kenapa tiba-tiba mau ngebahas tentang film sih, Vi? Mentang-mentang lagi mau... Ya... Yeah.
0: Soalnya kan awalnya dari film ya.
1: Iya. Kita ya...
0: Enggak, tapi apa memang tuh? Maksudnya gini loh. Kalau sekarang tuh kan in this economy, balik lagi. Kalau lo nonton film mesti ke bioskop, pasti kan banyak yang harus lo keluarin gitu loh, Nar.
1: Ya, benar. Ya, lo kan? Mesti beli ina inu. Enggak yang datang cuma buat nonton doang.
0: Benar, pasti lo nanti ada makan di luarnya. Agenda-agenda seperti bener, itu. Susah nyari parkirnya. Terus lagi gue, anak gue masih 5 tahun, agak susah juga diajak ke bioskop karena tontonannya harus yang semua umur kan.
1: Iya, tontonan-tontonan tertentu dan ya gak cuma di bioskopnya aja yang harus lo entertain si Aka. Pasti bener. Juga setelah nontonnya itu juga menjadi sebuah apa ya, sebuah pengeluaran tersendiri bener yang harus banget. Dikeluarkan, bukan begitu saudara?
0: Betul banget. Makanya tadi gue nanya sama lo sobat Delta, siapa tahu lo bisa kasih tahu gue film-film apa nih yang harus ditonton di weekend ini yang lo sendiri kalau nonton film ini tuh bisa berulang-ulang

0: beribu-ribu kali lo tonton, nggak bosan deh pokoknya.
1: Ini in terms of self preference atau yang udah ada keluarga, udah punya anak itu jadi ditonton.
0: Ya kalau bisa ini deh yang bareng sama ke pasangan kali ya, pasangan dulu kali ya.
1: Bareng sama pasangan.
0: Yang kayaknya bisa ditonton bareng sama pasangan gitu.
1: Kan gue nggak punya pasangan, gue nggak ikutan deh kalau gitu.
0: Ya ampun sabar, ini. Biasanya kalau lo pacaran lo filmnya apa deh yang ditonton Danar? Kita boleh deh. Flashback dikit nih di masa-masa kejayaan lo ranum-ranumnya.
1: Oh jadi gue udah gak berjaya sekarang, makasih lah. Asam raja canda gue. Eh tapi ya kalau ngomongin tentang film, ini sebenarnya rangkaian CV yang gak gue gak bosan untuk gue tonton itu adalah The Oceans ya. Yang 11, yang 8. Itu tuh salah satu film heist yang menurut gue enak untuk ditonton. Dan kalau ditonton ulang tuh masih aman buat gue. Sama apa ya,
0: apa kalau yang kayak, kan kalau itu kan lebih ke drama perampokan apa gitu-gitu dan pertemanan gini-gini kan. Nah kalau yang lebih ke romance gitu deh, film romance-nya ada gak yang lo
1: romance,
0: bisa
1: ulang-ulang? Sandra Bullock, film apa? The Proposal.
0: Oh, The Proposal.
1: The Proposal.
0: Itu seru dan menarik sih.
1: The Proposal. Gue tuh lebih suka romcom, gak yang romance-romance banget. The Proposal menurut gue tuh salah satu romcom yang menurut gue, oh menarik nih, seorang bos yang tadinya alpha banget karena satu dan lain hal yang harus membuat dia secure terhadap kerjaannya. Dia akhirnya manfaatin anak buahnya, terus ternyata anak buahnya bukan sekedar anak buah. Dia adalah anak orang kaya
0: di Alaska.
1: Di Alaska ya kan ya. Terus dia mesti naik apa pesawat ya, kayak hah, ini pesawat apa sih, kecil, pesawat kecil kan. Terus ketemu sama neneknya yang yang sudah meninggal, apa tuh siapa namanya? Lupa.
0: Gue jujur enggak tahu.
1: Itu tuh artis legend Pi, si neneknya itu kan. Terus itu kayak itu menurut gue salah satu romcom yang menarik, The Proposal.
0: Iya sih. Kalau gue, nah, seru nih.
1: Apa sih seru ya? Bikin geleng-geleng ya nih. Titanic sih pasti.
0: 50 Shades.
1: Oh.
0: Tiga film itulah. 50 Shades of Grey. Dan
1: emang itu ada 3 film ya?
0: Iya ada.
1: Gue gak nonton jujur soalnya.
0: Tiga-tiganya gue nonton semuanya. Dan aku memfavoritkan beberapa adegan tertentu ya.
1: Memfavoritkan atau recreate?
0: Enggak. Wow. Jadi 18 plus nih.
1: Sorry.
0: Gak maksudnya kan kayak di situ kan ada yang adegan masak ya kan, ada adegan lagi bekerja juga loh, adegannya ada loh bekerja loh,
1: semuanya bekerja di situ.
0: Iya sih, mereka tim. Nah kalau lo gimana Sobat Delta, ada nggak film yang menurut lo kayaknya ulang-ulang beribu-ribu kali pun gitu ya, boleh yang romance, boleh yang biasa gitu, tapi lo nggak pernah bosan untuk mengulang itu.
1: Jadi buat lo sama pasangan gitu ya, kalaupun memang lo punya rekomendasi untuk buat anak,
0: ya boleh juga sih.
1: Ya boleh aja, tapi boleh. Mungkin lebih majornya adalah
0: pasangan dulu ya.
1: Yang lo dan juga pasangan bisa diulang berulang kali itu apa kira-kira? @danargumila@astreovi, silakan di-share di sini. Gue off air mau nanya. Jadi apa ya adegan yang lo udah ulang?
0: Yang udah gue lakuin.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Balik lagi sama Delta, masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Kita lagi ngebahas mengenai film.
1: Betul.
0: Yang mungkin di weekend ini bisa jadi salah satu apa ya, rekomendasi juga buat lo yang gak ada kerjaan mungkin gitu ya. Akan you're gonna spend the whole weekend at home. Bisa jadi salah satu tontonan di OTT nih Sobat Delta.
1: Benar banget, karena kenapa gue mintanya film tadi spesifik? Karena kan itu kalau lo lagi situasinya lo kayak misalnya kayak gue nih, yang udah berkeluarga, udah punya anak 5 tahun pula. Nah, kalau film itu kan gak lebih dari 2 jam, paling lama 2 setengah jam lah ya.
0: Ya, tiga, ada sih yang 3 jam, cuma gak begitu banyak.
1: Ya, kucuk-kucuk tahe lah ya, 3 jam ya.
0: Oke, lanjut.
1: Tapi maksudnya kayak itu tuh adalah jam yang masih wajar lo ngunci diri di kamar, gak dicariin suami atau istri atau bahkan anak lo gitu.
0: Tapi,
1: pas jam-jam tidur siang anak lo aja.
0: Kalau ngomongin tentang film, ya tadi lo sempat ngomongin Kucu-Kucu Hotah ya. Ada film India yang gue tuh bisa rewatch itu.
1: Apa? Dil Tu Pagal He?
0: Bukan.
1: Kabi Kushi Kabi Gal.
0: Bukan. Three Idiots.
1: Oh, Three Idiots. Nah, itu bagus loh.
0: Three Idiots sama apa yang PK?
1: Ah, PK Entertainment.
0: PK. Bukan dong.
1: Oh, PK. Nanti.
0: Jadi si yang main PK itu tuh pemeran utama dari Three Idiots juga, Vi.
1: Oh, Amir Khan. Tahu sih dia.
0: Iya, di depan kita dia loh di kamarnya poster-poster Amir Khan
1: sama Shah Rukh Khan.
0: Di kamarnya Moreno. Amir Khan. Iya, ada Amir Khan. Itu bagus banget loh PK. Itu kenapa gua suka, karena gua suka secara plot dari ceritanya itu tuh menurut gua keren. Jadi dia itu tuh alien, Vi. Alien datang ke bumi, terus dia nyari orang yang bisa ngebalikin dia lagi ke planetnya. Dia nyari Tuhan.
1: Aduh, repotnya. Enggak, Tuhan.
0: Tapi seru banget, Pi. Maksud gue kayak, kok konsepnya tuh keren banget. Sampai akhirnya gue pernah dengar kabar gara-gara si film itu, si Amir Khan itu tuh sempet dihujat sama fans-fansnya atau banyak kayak orang yang ya dengan kepercayaan tertentu ngerasa bahwa lo menyinggung, you insult, certain religion yang memang dipercaya di India. Bagus namanya PK. Gue belum nonton yang perempuan berkalung sorban. Kalau misalnya memang agak kayak gitu, gue coba nanti nonton. Karena memang si PK itu menurut gue kayak, wow, walaupun memang kayak itu pakai bahasa India ya, tapi lo tetap ngeliatnya, oh keren sih nih. Anyway, kita coba baca dulu yuk respon dari teman-teman. Ada siapa, Vi?
1: Ini ada Fajar, mirip-mirip sama Danar nih. Kalau dia lebih spesifik yang Ocean's 11. Karena enak banget ditontonnya, gak terlalu berat. Pemainnya keren-keren, ritme ceritanya juga pas. Udah berapa kali ya nonton? Kayaknya gak kehitung deh, tapi tetap betah katanya.
0: Iya, bener.
1: Terus ada Monica juga nih.
0: Good morning, Monica.
1: Monica, film kesukaan lo itu sempat ada musikalnya di Jakarta, Legally Blonde.
0: Oh, wah, itu yang versi Amerikanya keren banget sih.
1: Aduh, lucu banget menurut gue, seru.
0: Oh my god, you guys. Gimana? idola cilik kali lebih tepatnya ya.
1: Enggak, lu dai cilik sih.
0: Sabar.
1: Ini katanya kenapa dia suka Legally Blonde, karena setiap nonton tuh langsung jadi kayak semangat lagi. Filmnya tuh ringan, terus menurut dia lucu, pesannya bagus juga tentang percaya diri dan membuktikan kemampuan diri.
0: Pertanyaan gue, Monique, lo lebih suka yang pertama atau yang kedua? Karena Legally Blonde itu kan ada dua kan. Yang pertama tuh How to Win
1: dia dari apa, dumb betul, ke pinter gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul, maksudnya gimana cara dia mau mencoba untuk mendapatkan hati kembali mantan pasangannya.
1: Dengan cara
0: dia jadi ke Harvard Law School. Nah, yang kedua itu tuh tentang dia mau nyelamatin anjingnya. Jadi kayak ada apa, mau bikin skincare tapi menggunakan menggunakan hewan sebagai alat uji coba, cleansing percobaan. Ingat gak lo?
1: Iya, tahu. Ingat kan? Tahu nama ini. Ada istilahnya soalnya di dalamnya.
0: Iya. Pat miau miau miau miau gitulah. Oke, mungkin ini buka Sobat Delta yang mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita, boleh banget. Kira-kira yang direkomendasiin gitu ya, atau mungkin film yang bisa lo rewatch terus tuh kira-kira apa? Meluncur ke Instagram kita berdua @danargumilang dan juga @astriovi. Oke? Okay? Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer. Saatnya Delta Traffic.
4: Selamat pagi Sobat Delta, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pemuda terpantau padat, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Imam Bonjol. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MH Tamrin terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Still from the best radio station in town, dan Rofi masih ada di Good Mood Club Sobat Delta.
1: Tadi sempat membahas soal yang tidak menyakiti hewan, gue baru ingat namanya.
0: Adalah?
1: Cruelty free.
0: Cruelty free istilahnya.
1: Oh, jadi dia tidak menyakiti hewan sama sekali gitu. Anyway, kita lagi gak ngebahas skincare kok Sobat Delta. Kita sedang membahas soal film. Karena ini kan udah menuju ke weekend. Biasanya di weekend itu banyak waktu luang yang bisa lo luangkan juga. Ataupun lo bisa kayak nonton bareng sama pasangan lo atau bareng sama keluarga lo. Film-film yang menurut lo diulang beribu-ribu kali pun gak pernah bosen.
0: Ini gue nonton ini kayaknya dua kali sih. Ada Raka, selamat pagi Raka. Dia bilang katanya kalau ditanya film yang gue tonton berkali-kali tanpa bosen, jawabannya adalah The Intern. Ini Anne Hathaway sama
1: si
0: Robert Downey Jr. Bukan Robert De Niro. Entah udah berapa kali nonton film itu, ceritanya tuh ringan, gak bikin mikir berat, tapi banyak pelajaran soal kerja, kehidupan, dan hubungan antar manusia. Kadang kalau lagi capek sama urusan kantor, nonton itu rasa kayak diingetin kalau hidup tuh gak harus selalu buru-buru. Weekend biasanya suka gue putar lagi sambil rebahan. Salam buat Sobat Delta yang punya comfort movie-nya masing-masing. Bener juga sih, comfort movie.
1: Iya, comfort movie sih bahasa lebih ininya ya, lebih modernnya.
0: Ini gue lagi baca DM ini, Vi. Gue lagi bertanya ini film yang mana ya. Ada Dimas, Dimas bilang kalau gue justru balik terus ke Forrest Gump.
1: Oh itu, tentang pelari kan? Forrest Gump, bener gak? Sampai ada satu sepatunya dikeluarin di Nike gitu. Iya, dia punya sakit polio atau punya sakit sesuatu, gue lupa. Tapi dia tetap berlari. Forrest Gump itu bagus kok.
0: Kita berlari dan teruskan bernyanyi.
1: Iya, dia akhirnya tetap bisa berlari lah. Itu yang main Tom Hanks.
0: Robin Wright. Setiap nonton rasanya selalu nemu sudut pandang baru. Waktu muda ngelihatnya sebagai film inspiratif, sekarang malah lebih banyak merenung soal pelajaran hidupnya. Lucunya walaupun durasinya panjang, gue gak pernah bosan. Bahkan kadang kalau lagi scroll OTT dan gak tahu mau nonton apa, ujung-ujungnya balik lagi film itu, katanya gitu.
1: Gue baru inget nama si sepatu yang ada di Forrest Gump pakai ini. Itu adalah Nike Cortez. Iya, nih yang warnanya ini.
0: Jadi Nike Cortez ini nih adalah inspired by si.
1: Karena dia pakai si sepatu ini untuk berlarinya gitu. Dan di filmnya juga ditunjukin tuh dia ngeluarin si sepatu Cortez ini. Gitu Ner. Gue jadi beli tuh gara-gara nonton film ini soalnya. Inget banget.
0: Oke. Gue jujur belum nonton. Ntar gue coba. Oke. Ada di tempat lo ada siapa?
1: Ada siapa lagi nih ya?
0: Sambil Ovi baca, ini juga menjadi film yang gue tonton bahkan bukan pada saat seasonnya gue tonton film ini.
1: Apa tuh?
0: Home Alone.
1: Home Alone. Oh, biasanya mau Natal tahun baru.
0: Mau Natal biasanya ada. Cuma kalau gue tuh lebih suka yang pertama dan kedua. Ketiga menurut gue udah terlalu
1: mengada-ada.
0: Iya, terlalu kayak bikin-bikin. Terlalu dibikin-bikin. Apalagi udah masuk ke empat udah beda lagi tuh artisnya. Menurut gue kayak terlalu mengada-ada. Kevin bilang katanya kalau gue tim yang selalu balik ke Home Alone. Emang film lama tapi setiap nonton rasanya tetap lucu. Bahkan sekarang kadang nonton bareng istri dan ternyata dia juga hafal adegannya. Ada film-film tertentu yang memang gak perlu mikir bareng, tinggal nyalain dan nikmatin. Buat gue ini salah satunya.
1: Ih, seru banget. Ada Dewi juga nih.
0: Hai Dewi.
1: Gak pernah bosan banget nonton 13 Going 30. Ih, gue suka lagi.
0: Hah, itu yang mana ya?
1: Itu girly banget memang filmnya.
0: Oke.
1: Jadi menceritakan si ada sosok yang umur 13 tahun terus dia pengen banget cepat dewasa. Dia ke akhirnya kayak kena wishing dust gitu. Terus dia jadinya umur 30 tahun. Akhirnya dia menemukanlah drama-drama sampai akhirnya dia minta balik lagi ke umur 13.
0: Ini kayak Freaky Friday bukan sih?
1: Kayak semacam yang kayak magic-magic gitu. Cuman yang lucunya adalah salah satu sahabat gue pas ulang tahun ke-30 beberapa waktu yang lalu pakai tema ini. Dan dia bener-bener jahit bajunya yang mirip banget sama di film ini. I like it, I love it.
0: I see. Ini menarik ya, tapi kalau ngomongin tentang film-film tuh ya never ending karena yakin puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang namanya judul film tuh ada di muka bumi ini. Dan ya pasti adalah comfort movie tertentu yang akhirnya membuat lo adalah menjadi balik lagi ke film-film itu.
1: Diulang terus filmnya dan gak bosan-bosan gitu maksudnya ya.
0: Ya.
1: Kalau lo punya rekomendasi lainnya atau kayak lo punya judul film lainnya, boleh lo kasih tau ke kita ya.
0: Boleh banget, langsung ke @danergumilang dan juga @astreofi.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM Hits Terenak bareng Ovi dan juga Danar masih seseruan di hari Jumat ini. Mohon maaf. Kita tuh lagi ngebahas mengenai rekomendasi dari Sobat Delta. Rekomendasi kita. Dan juga rekomendasi dari teman-teman tentang film yang kayaknya lo tonton terus tuh nyaman gitu.
1: Betul. Tadi kan udah ada beberapa Sobat Delta yang kasih tahu ke kita ya, film-film apa yang sekiranya ringan dan seru gitu buat ditonton bareng sama pasangan atau mungkin sama keluarga. Anyway, ini kita bakalan lebih ngebahas rekomendovi. Jadi rekomendasi Ovi dan Danar di sini yang akan kasih tahu ke lo beberapa film versi kita tuh udah kayak top tier banget deh, kita tonton terus-terusan film ini.
0: Enggak, ibaratnya kayak lo tonton lagi tuh kayak enggak bosan. Ibaratnya kayak ya udahlah nyaman.
1: Lo apa?
0: Kalau gue ada satu musikal yang gue tonton, menurut gue kayak dia punya dua. Yang pertama dan yang kedua, dua-duanya gue tonton. Dua-duanya tuh punya kekhasannya masing-masing.
1: Oke.
0: Yaitu adalah The Sister Act.
1: The Sister Act, seru lagi.
0: Oh happy day. Oh happy day. Walaupun memang ini menceritakan tentang salah satu religion tertentu gitu ya, kepercayaan tertentu. Tapi menurut gue tuh ceritanya tuh apa ya, enak buat dinikmatin gitu. Yang pertama kan tentang dia escaping dari satu permasalahan di urusan nightlife-nya. Terus yang kedua dia ingin membantu gereja. Iya, di gereja yang di tempat dia sebelumnya, untuk ada di salah satu gereja yang dia naungin gitu anak-anak sekolahnya di situ. Dan menurut gue dua-duanya menyenangkan untuk ditonton.
1: Ih, seru ya. Tapi kalau gue, kalau yang berbau-bau musikal, kayaknya gue The Sounds of Music sih. Gue gak akan pernah bosen untuk nonton itu. Padahal pertama kali gue nonton itu gue masih SD. Dibeliin kaset, bukan kaset sih, DVD.
0: Laserdisc mungkin.
1: Laserdisc, bener banget Danar, terima kasih. Jadi berasa tua gue. Laserdisc, waktu itu sama nyokap gue. Karena nyokap gue juga suka sama filmnya.
0: I see, gitu. Siapa pemeran utamanya tuh yang udah 90 tahunan?
1: Iya, ada itu si Julie Andrews.
0: Julie Andrews, yang main jadi
1: neneknya
0: Queen di apa namanya tuh, Princess Diaries.
1: Princess Diaries, betul. Terus gue juga kalau misalnya ngomongin yang ringan-ringan, gue juga lumayan suka dan suka mengulang-ulang Catch Me If You Can.
0: Sebentar, Catch Me If You Can tuh
1: itu
0: ya.
1: Itu filmnya si siapa? Jack Comeback. Leonardo DiCaprio.
0: Oh, oke.
1: Itu juga seru. Ya, anyway, semoga rekomendovi hari ini bisa menemani weekend lo ya, Sobat Delta. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi untuk lo tonton filmnya di weekend ini bareng sama pasangan atau keluarga.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia masih kekurangan dokter terutama di daerah-daerah terpencil. Budi mengatakan kekurangan dokter menjadi masalah utama yang menyebabkan tingginya beban kerja tenaga kesehatan mulai dari dokter umum, peserta program pendidikan dokter spesialis sampai peserta internship di fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara dari berita hiburan, sutradara film Hong Kong Stephen Chow menargetkan Kung Fu Soccer terbaru akan tayang Juli 2026 atau satu tahun setelah syuting selesai. Chow mengungkapkan bahwa film tersebut saat ini sedang dalam tahap pasca produksi. Kita beralih ke berita sepak bola, Timnas Korea Selatan menelan kekalahan dari Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0. Taeguk Warriors disebut saat ini kehilangan kepercayaan diri untuk bisa lolos ke fase selanjutnya di Piala Dunia 2026. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club

enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: datang lagi di jam ketiganya Good Mood Club barengan sama Danar Ovi di Delta FM Hits terenak.
1: Jumpa lagi.
0: Hey.
1: Jumpa lagi di sini.
0: Husyu biru.
1: Ada husyu biru ya. Lo atur deh, Pi. Ngomongin ada husyu biru.
0: Kita masih ngantuk.
1: Seseruan di jam ketiga ini sobat Delta. Tadi kan terima kasih banyak buat respon teman-teman semua rekomendasi film-film yang bisa di-share ke kita. Kalau ngomongin tentang film, apalagi yang romance gitu ya, gue sih yakin pasti yang bikin naskahnya atau tim behind of the film itu tuh hadir dengan cerita-cerita yang ada di sekelilingnya dia. Karena gue pernah nonton Friends kan, Vi. Jadi Friends itu kan bikin, apa tuh namanya yang di HBO itu tuh, yang mereka semua dikumpulin setelah sekian lama. Terus ternyata the creator itu tuh bilang, apa yang dibuat di Friends itu cerita dari pertemanan mereka.
0: Oh, makanya relate banget ya.
1: Relate. Dan kayak mungkin buat orang-orang kayak ya makin

0: karena dekat sama lingkungan, mm-mm, orang-orang pun juga akhirnya jadi ngerasa kayak, oh ya kayak jadi pertemanan gue dan dengan teman-teman gue nih.
1: Ada
0: gitu
1: irisannya ya.
0: Walaupun kadang kalau ngomongin tentang cinta-cintaan rasanya kayak terlalu indah gak sih?
1: Iya, apalagi kalau di film tuh gampang banget kayaknya jatuh cinta ya. Kalau lo lihat misalnya berawal dari tatapan mata, ya kan? Terus lama-lama suka-sukaan, jatuh cinta. Terus ada barang jatuh, ngambil barengan. Oh. Film India tuh biasanya tuh langsung.
0: Gitu. Gak cuma film India, sinetron kalau itu, Bu. Mohon maaf.
1: Iya, maksudnya kayak gampang banget kan. Dokumen semuanya tuh jatuh, terasa mudah sekali gitu untuk jatuh cinta. Padahal ya mungkin memang jatuh cinta mudah, tapi ya tempatnya emang unpredictable, momennya unpredictable. Kadang tuh suka random aja gitu. Kayak di momen random, lo bisa ngerasain jatuh cinta sebenarnya.
0: Kalau menurut lo jatuh cinta bertemu di tempat yang salah, apakah akan menjadi hubungan yang salah juga?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Iya.
0: Oke. Karena tergantung konteksnya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, ada teman gue udah menikah bertahun-tahun, ketemunya di tempat ciputat celeduk.
0: Maksudnya di midlife gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Duk tak. Safri duo. Tung.
1: Jadi penasaran deh, mau nanya sama Sobat Delta ya. Walaupun memang cinta mungkin tidak seindah di film-film.
0: Oh, kayak judul film ya.
1: Tapi ada gak sih momen jatuh cinta lo yang mungkin tidak terduga? Versi lo tuh seperti apa sih? Mungkin gak seperti di film, mungkin ada ya di kehidupan lo aja. Boleh dong di-share kesini, momennya seperti apa sih? Sosoknya kayak gimana? Apa yang membuat lo bisa jatuh cinta sama orang itu?
0: Oke, menarik. Mungkin buat teman-teman ada yang pernah berada dalam kondisi seperti ini, Sobat Delta, boleh banget di-share ke sosial media kita, ke Instagram gue @danargumilang atau @astarofi. Kita tunggu ceritanya. Pernahkah atau mungkin sekarang lo sedang menjalani hubungan dengan pasangan yang ketemu itu di tempat yang tidak terduga-duga?
1: Iya, atau mungkin kalau pun lagi single enggak apa-apa. Pernah enggak ketemu sama pasangan momen jatuh cintanya tuh enggak terduga?
0: Boleh, langsung meluncur ke sosial media kita tunggu ceritanya ya. I've been

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kita bikin pagi ini makin serius, Sobat Delta. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Masih di Good Mood Club, Astri Ovi dan Argu Milang balik lagi di Delta FM Hits Terenak.
1: Yes, kita masih ngajakin lo untuk cerita. Mm-mm. Bertemu dengan pasangan di tempat yang tidak terduga atau mungkin mantan pasangan di tempat yang tidak terduga. Kalau itu ditanyain ke gue, jujur gak pernah.
0: Masa sih,
1: karena, inget lagi. Nah, gue tuh kalau misalnya ngomongin tentang jatuh cinta, mm-hmm. suka itu kan sebenarnya ya jatuh cinta bisa bertepuk sebelah tangan ya. Mm-hmm. Walaupun gak jadian pun juga gue kayaknya gak pernah, Vi.
0: Masa sih?
1: Gak pernah.
0: Gue pernah lagi, tapi ujungnya gak jadian. Jadi gue pernah jatuh cinta. Enggak juga, kayak okay. gue memendam rasa aja, kayak gue suka sama dia.
1: Secret admirer.
0: Karena awalnya itu kita ketemu di salah satu tempat nongkrong lah, pokoknya okay. di gegap gempitanya dunia malam pada malam itu. Gue memilih untuk bermain Candy Crush waktu itu. Karena emang gue suka banget main game okay. ketika nongkrong.
1: Candy Crush itu,
0: okay. Terus gue gak tau kenapa kayak lebih terang aja kayaknya tuh Candy Crush tuh kalau malam.
1: Karena kan kebetulan ya di asap juga berbeda ya. Pada masanya.
0: Terus tiba-tiba ada satu cowok yang randomly kayaknya masih temannya teman gue atau mungkin dia ada di satu tempat yang bareng, gue nggak ngerti.
1: Out of circle atau masih di circle yang
0: kayaknya
1: sama?
0: Kayaknya masih ada mutual aja sih.
1: Maksudnya ketika di malam itu tuh lo di dalam kayak meja yang sama atau mm-mm. dia ada kayak ketemu high bye, dia lagi nyamperin ke table lo?
0: Enggak, jadi dia tuh jadi gue ada di satu meja, terus tiba-tiba teman gue disamperin sama cowok.
1: Okay.
0: Nah cowok ini bawa temennya.
1: Oh, gitu. Temennya jadi kayak dari temen-temen lo.
0: Mutual gitu, okay. kayak mutual aja. Nah terus pas begitu dia sambil ngeliatin sekitar gitu, terus tiba-tiba dia bilang kayak seru banget main Candy Crush.
1: Dia yang memulai duluan.
0: Entah kenapa, cuman gara-gara dari obrolan yang kayak gitu awalnya bukanya tuh unpredictable, gue jadi kayak aku lucu gitu. Oh, jadi ada ya? Momennya menye-menye deh.
1: Padahal gelap kan itu.
0: Nah itu dia. Paginya bingung kan kita.
1: Pas pagi.
0: Enggak, besokannya pas terang ketemunya gitu. Gimana sih Danar nih? Enggak konek.
1: Maaf. Gue tuh terlalu visual orangnya, Vi. Kayak pas paginya kayak waduh.
0: Bukan pagi hari itu ya. Pagi hari itu gue udah pulang dari malam.
1: Aduh.
0: Nah, kalau lo gimana, ada ceritanya nggak sobat Delta? Yuk ceritain ke sini.
1: Aduh. Gue kayak berpikir kayak gak pernah sih kalau di gue.
0: Gak ada.
1: Gue punya pasangan dari datingnya pernah. Kalau misalnya lo bertemu dengan orang kayak misalnya. Misalnya kayak tadi gitu tuh, gue tuh belum tentu bisa. Kayak cuman suka doang kayak manis ya orangnya, itu mungkin. Tapi akhirnya gue jadi kayak ngeliatin orangnya, stalking orangnya, gara-gara di momen yang kayak gitu tuh nggak pernah sih gue.
0: Tapi temen lo pasti ada ceritanya.
1: Ada. Ya. Temen gue justru malah ada dan menurut gue ini cukup menarik.
0: Tahan dulu ceritanya.
1: Oke.
0: Siapa tahu ada banyak nih.
1: Boleh.
0: Kalau kesini ada Dimas.
1: Hai Dim.
0: Dia katanya kenal sama istrinya dari komunitas lari awalnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lucunya tuh aku malah agak ilfeel sama dia. Kayaknya waktu awal tuh kompetitif banget nih orang, nih perempuan gitu ya. Kalau lari tuh selalu kencang pace-nya, susah diajak santai. Terus juga dari outfit tuh kayaknya gak mau yang biasa, harus serba yang ekstra. Okay. Tapi suatu hari, si Dimas ini cedera ringan nih. Terus katanya si istrinya ini yang paling repot nyariin pertolongan pertama sampai pas dia udah pulang nanyain kabar, bantu cari informasi fisioterapi dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya aku melihat sisi lain dari dia. Ternyata momen yang mungkin random ternyata bisa jadi momen yang akhirnya aku akhiri selamanya gitu.
1: Oke.
0: Versi dia. Perhatian banget sih.
1: Kindness dari istri pada masa itu akhirnya membuat dia jadinya luluh. Apa yang dia pikirkan selama ini akhirnya hilang sudah gitu ya. Mungkin nanti kita coba baca lagi dari respon teman-teman. Sama gue pun juga cerita versi teman gue tuh ada V yang kayak gitu. Bertemu
0: boleh.
1: Di tempat yang kenapa gue ketemu sama dia di tempat kayak gini ya. Nanti gue ceritain. Buat teman-teman juga yang mau ikutan bercerita lewat sosial media kita boleh banget. @danargumila@astrofi, kita tunggu ceritanya ya. Momen dimana
0: lo bisa kayak jatuh cinta secara random atau kayak mungkin tidak terduga momennya.
1: tidak terduga akhirnya jadi kayak, eh kok gue malah ketemu pasangan gue di tempat kayak gini, mm-hmm. atau tiba-tiba kayak, eh kok gue jadi di suka ini. Ya gara-gara itu ya, mm-hmm. gitu. Silakan di-share ke sosial media kita @denargumilang @astreovi. Mm-hmm.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Saatnya Delta Traffic.
1: Selamat pagi Sobat Delta, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Juanda saat ini terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Still from the best radio station in town, Delta FM Hits Terenak.
1: Kita masih ngomongin soal jatuh cinta di momen yang sangat random, di tempat yang random mungkin. Kalau lo ada cerita gak dari temen lo, Nar?
0: Gue tuh, temen gue bercerita bahwa dia ketemu pasangannya di pemakaman orang tua dari temennya dia. Jadi kayak,
1: oh iya, kan biasa temen kan,
0: Teman kayak gitu,
1: takziah ya, takziah ya.
0: Justru malah di makam. Jadi lagi di momen apa namanya,
1: proses pemakamannya,
0: terus ketemu, terus kayak ngobrol dari situ, tukeran handphone, jadian.
1: Wow.
0: Gue jujur secara detailnya tuh lupa, kayaknya tuh kayak dia datang di situ sendirian, nanya ini tuh ini atau enggak, karena memang rame kan, kayak gitu mau ketemu sama ininya tuh juga, mau ketemu sama yang sedang berduka pun juga susah.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kayak ngobrol di situ, tukeran nomor, akhirnya ya jadi jalan, jadi wow, jadian gitu, Vi. Ya gitu, momen yang tidak terduga banget kan.
1: Tidak terduga sama sekali.
0: Lo datang akhirnya untuk memberikan penghiburan kepada yang lagi berduka, justru malah lo bertemu dengan pasangan di situ.
1: Oke.
0: Okay. Well, ya yang kayak gini-gini sebenarnya pingin tahu juga Sobat Delta, pernah kalau berada di dalam fase seperti ini atau mungkin sekarang lo bersama dengan pasangan yang dipertemukan di tempat yang tak terduga.
1: Ada Tari nih yang cerita.
0: Morning Tari.
1: Relate banget lagi sama cerita-ceritanya Ovi sama Danar. Nah, kalau Tari itu dia pernah jatuh cinta gara-gara ngelihat cowok ini, si sosok cowok ini lagi sama anak kecil. Kecil, okay. Gimana? Kecil.
0: Kecilnya seberapa?
1: Kecil banget. Jadi katanya suatu ketika lagi ada acara di rumah temennya.
0: Okay.
1: Nah itu acara keluarga gitu. Tapi memang sahabat-sahabat terdekatnya temen dia itu diundang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ya gue relate sih, karena lebaran aja tuh teman-teman gue pada datang ke rumah kan, gitu. Nah terus dia bilang adalah satu sosok cowok ini dari jauh aku lihat kayaknya looknya biasa aja, tapi orangnya sangat sopan.
0: Okay.
1: Nah ternyata nggak lama kemudian dia main sama keponakannya teman aku. Sabar banget sampai jongkok gitu, mau dengerin cerita anak-anak yang muter-muter gak jelas katanya. Anehnya dari situ aku mulai melihat dia dari sudut yang berbeda, bukan lagi dari sekedar fisik, tapi aku melihatnya dengan hati. Oh,
0: iya sih, kayak gini-gini kadang tuh suka bisa dilihat dari gesture ya. Yang sebelumnya pun juga jadi kan cerita gesture dari pasangannya dia ngebantuin, kalau ini gesture dari how he treats kids,
1: others,
0: gitu kan, ya, especially kids. Ini sebenarnya ada beberapa teman juga yang ikutan bercerita, Vi. Ada Arga salah satunya.
1: Halo Arga.
0: Selamat pagi. Kalau boleh ikutan bercerita, saya tuh ketemu pasangan saya di konser loh, Kak Ovi, Kak Danar.
1: Oh iya.
0: Satu grup, karena sama-sama datang sendirian. Sempat nonton beberapa konser bareng setelah itu, sayangnya nggak pernah jadi pasangan, tapi sampai sekarang masih berteman baik. Kadang saya mikir mungkin gak semua orang yang datang dalam hidup kita memang ditakdirkan jadi pasangan. Ada juga yang hadir cuma untuk jadi cerita yang menyenangkan. Nah ini mah sebuah bentuk penghiburan diri. Sabar ya Arga ya, sabar. Ada lagi nih, sebentar, yang ikutan bercerita adalah Andre. Saya ketemu pasangan waktu jadi panitia konser. Sama-sama konser nih.
1: Oh, mungkin kalau panitia tuh biasanya bukan sekedar konser, biasanya konser sekolah atau kampus gitu kan.
0: Jadi kami beda divisi dan hampir gak pernah ngobrol. Sampai satu malam setelah acara selesai, semua panitia beres-beres sampai tengah malam. Karena capek akhirnya duduk sambil makan nasi kotak bareng. Dari obrolan sederhana soal musik malah lanjut jadi hubungan yang serius. Sekarang setiap dengar lagu di konser, dari konser itu langsung nostalgia.
1: Oh, kayaknya mungkin pensi kan biasanya ada banyak tuh gestar-gestarnya.
0: Bisa jadi.
1: Nah, kalau ngedengerin misalnya Andra and the Backbone.
0: Bisa
1: gitu.
0: Jadi. Ini
1: keingetan momen kita waktu itu deh ngobrol sama nasi kotak.
0: Luar biasa.
1: Pagi sore nggak sih?
0: Hey, anak event kan, Hawk Band.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits

0: Balik lagi bareng sama Danar Ovi.
1: Yes, di momen tidak terduga bertemu dengan pasangan atau ada ibaratnya situasi yang membuat lo kayak ada getar-getar asmara. Mm-mm. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya.
0: Sabar, tenang.
1: Oke, ada siapa Vi yang ikutan bercerita?
0: Selamat pagi untuk, sebentar gue masih cari, mungkin lo bisa bacain
1: ini,
0: dulu.
1: Gue baca dulu dari teman kita Vina. Selamat pagi Vina, Kak Ovi, Kak Danar, saya ketemu sama suami karena sama-sama kehilangan koper di bandara. Jadi waktu itu kita berdiri di area pengaduan bagasi hampir 1 jam karena nasibnya tuh sama. Jadi ngobrol terus, koper akhirnya ketemu 2 hari kemudian. Tapi yang lebih beruntung justru saya karena dapat pasangan hidup. Sampai sekarang kalau cerita ke teman-teman mereka pikir saya ngarang, tapi memang benar gara-gara kehilangan koper di bandara. Wow,
0: bisa gitu ya.
1: Tapi lo pernah gak sih kayak sesuatu akhirnya jadi miss di bandara?
0: Hampir ketinggalan pesawat sih gara-gara makan.
1: Kalau ketinggalan, kalau misalnya kayak gini nih, berurusan sama kayak bagasi gitu-gitu.
0: Okay.
1: Pernah gak?
0: Oh, gue pernah. Waktu itu gue pergi sama anak gue. Gue nungguin nih si stroller kok gak keluar-keluar. Ternyata dia ada di outsize. Yang ada di sampingnya. Jadi kayak barang atau luggage yang bentuknya tidak biasa. Jadi outsize gitu.
1: Yang ada di bagasi gitu ya.
0: Yang ukuran-ukuran janggal.
1: Jadi memang sebenarnya ya tetap ada ketemu di situ gitu kan ya. Gue pernah oleh-oleh gue ketukar.
0: Oleh-oleh ketukar. Tapi isinya mirip-mirip.
1: Enggak, justru malah kayak oleh-oleh gue nggak keluar. Justru malah oleh-oleh yang diambil sama orang ini itu adalah oleh-oleh gue. Itu gue dari Bali inget banget.
0: Terus?
1: Ya udah, jadi akhirnya kayak orang waktu itu naik Garuda kan. Jadi orang Garudanya itu yang ngecek diambil sama siapa kira-kira dan ketemu ternyata orang yang ngambil bag luggage gua. Ternyata memang yang harusnya punya dia itu tuh ada di yang gak diambil ininya gitu. Jadi dicek ulang sama nomor telepon dan lain sebagainya, ternyata benar nama gua yang diambil sama si orang ini.
0: Pas dihubungin udah habis.
1: Alhamdulillahnya belum dibuka sih. Alhamdulillahnya
0: dibuka, ya.
1: Anyway,
0: ada Dian juga nih.
1: Hai Dian.
0: Katanya jatuh cinta
1: memang manis.
0: Cowok yang sekarang jadi suamiku katanya.
1: Oke.
0: Okay. Pas waktu itu lagi beres acara kantor karena kami sempat satu kantor bareng waktu dulu sebelum nikah. Dan waktu itu tuh belum deket, masih sekedar teman kerja yang cuman kenal dan cuma nyapa aja di pantry biasanya.
1: Oke.
0: Okay. Yang bikin kaget adalah pas acara selesai semua orang tuh kan udah pulang. Nah, dia masih stay untuk bantu angkat-angkat kursi, beresin ruangan, even itu bukan job desk-nya dia. Nah, entah kenapa dari situ aku jadi mikir, oh orang ini gak cuman baik kalau lagi dilihat orang. Dan ternyata benar, sekarang setelah menikah, bahkan sudah 8 tahun, dia masih orang yang sama, suka bantuin orang lain dan gak suka dilihat kebaikannya.
1: Gemes, what a sweet gesture ya, yang kayak gitu-gitu tuh jarang tuh. Dan mudah-mudahan sih memang
0: langgeng
1: menjadi
0: ya,
1: pasangan sehidup semati ya.
0: Amin.
1: Ini ada Sarah, selamat pagi Sarah. Sarah bilang katanya dia ketemu pasangannya di kelas yoga.
0: Kelas yoga?
1: Lucunya bukan karena sama-sama jago, tapi sama-sama paling gak lentur di kelas.
0: Oh iya lagi.
1: Tiap instruktur kasih gerakan sulit, kami berdua selalu saling lihat dan ketawa. Lama-lama jadi sering ngobrol setelah selesai kelas. Dari situ lanjut makan siang, lanjut jalan, lalu serius. Kadang jodoh emang gak datang saat kita sedang fokus memperbaiki diri sendiri, katanya gitu.
0: Pengen deh Sarah dapat pasangan yang jago yoga juga nih.
1: Cookie, ini Ovi yang ngomongnya Cookie. Cookie, halo Cookie, halo.
0: Biar lo tour Danar.
1: Tapi Cookie kalau ikutan pilates gitu mau gak?
0: Kayaknya enggak deh. Dia lebih ke yang bergerak cepat gitu
1: olahraganya. Stretching gitu tuh?
0: Kurang suka. Dia tuh sukanya kayak bulu tangkis, padel, tenis gitu.
1: I see. Kelenturan itu tuh memang
0: sulit ya.
1: Harus dari diri sendiri.
0: Bener.
1: Gitu ya. Okay. Thank you banget nih Sobat Delta yang udah ikutan bercerita sama kita. Truly happy to receive those message yang udah bercerita di hari Jumat ini. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi ceritanya bisa terus bergulir, yang masih berjalan walaupun yang sudah berakhir hubungannya, ya udahlah diingetnya cuma di sini doang. Abis ini nggak usah diinget-inget lagi, apalagi tiba-tiba kayak apa kabar tuh orang DM.
0: Jangan ya, Mama marah nanti ya.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cuy dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summarecon_mall.bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
5: Flash. Dari berita pertama, Sobat Delta, Kementerian Sosial akan berkolaborasi dengan TNI dalam program pembentukan karakter bagi para siswa sekolah rakyat. Sekitar 1.000 taruna Akademi Militer akan terlibat dalam proses pembinaan dengan skema 5 orang taruna bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi seperti soal kerapian pakaian sampai kamar asrama. Sementara dari berita hiburan, Madonna mengakui bahwa proyek film biopiknya yang ia tulis dan garap sendiri batal dikerjakan karena konflik mengenai budget dengan pihak studio Universal Studio. Madonna menyebutkan bahwa ia juga merasa dirinya tidak dipercaya oleh pihak studio. Kita beralih ke berita sepak bola, Sobat Delta. Guillermo Ochoa menjadi cameo dalam kemenangan 3-0 Meksiko atas Republik Ceko di Piala Dunia 2026. Ochoa disebut saat ini menjadi pemain Meksiko tertua yang bermain di Piala Dunia 2026. Sekian dulu Delta Flash-nya, Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
7: Yuk dengerin lagu enak ini.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Lanjut lagi di jam terakhirnya Astri Ovi dan Argo Milang. Good Mood Clubnya masih ada di Delta FM Hitster enak.
1: Yes, kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Sudah masuk di jam terakhir Sobat Delta. Udah sampai di mana nih pagi hari ini? Mm-mm. Apakah udah mau nyampe di kantor? Sudah di kantor atau bahkan sekarang ini lagi di jalan lagi, abis ngambil berkas kantor, mau jalan untuk ketemu sama orang meeting?
0: Ya, atau mungkin lagi scrolling-scrolling aja sosial media seperti gue yang lagi menyimak Mr. Dede English ini. Kita masih terdemam-demam Mr. Dede.
1: Gue tuh selalu percaya bahwa setiap orang tuh ada waktunya, setiap waktu ada orangnya.
0: Iya.
1: Dan ini menurut gue ini adalah waktunya dia.
0: Salah satunya sih. Mm-mm. Karena kalau gue, maksudnya ini buat lo yang tahu ya, Sobat Delta. Ada satu influencer namanya Mr. DJ English dengan dua muridnya yang ngangong itu ya. Lebih tapi lucu banget lagi.
1: Bukan ngangong, menurut gue Asbun.
0: Asbun sih, benar.
1: Asbun dan ngangong. Mau remedial. Kalau bilang mau remedial, dia bilang apa pokoknya?
0: Sir remedial.
1: Sir remedial.
0: Tapi ini lucu banget. Gue sangat terhibur banget sama dia. Sampai gue lumayan ngedigging nih soal si sosok si Mr. DJ English ini. Ternyata tuh dia adalah fans beratnya Cinta Laura dulunya.
1: Oh.
0: Terus sampai dia dijadiin hostnya Cinta Laura di kayak anniversary apa sih kayak karirnya si Cinta Laura. Terus kayak dia akhirnya bilang sama dirinya dia sendiri yang pada saat itu jadi OB. Terus dia bilang kayak pokoknya si Cinta Laura tuh ngomong kayak iya kamu jadi host aku gitu. Pokoknya yang nunjuk tuh langsung Cinta Laura. Terus dia mikir kayak ini aja orang yang gue idolain tuh percaya sama gue. Masa gue gak percaya sama diri gue sendiri. Akhirnya dia beranilah ngonten setelah itu.
1: Dia tuh sempat, gue sempat ngeliat dia awalnya tuh adalah gini. Gue sebelum sama si dua muridnya ini ya, yang sebelumnya tuh dia memang bikin konten-konten tentang bahasa Inggris kan. Terus kayak gue sempat kayak I feel bad for him. Karena dia bikin konten kayak gini, terus akhirnya dimonetize sama orang, Vi.
0: Oh, jahatnya.
1: Iya, jadi kan dia bikin itu sebenarnya gak dimonetize sama dia sebelumnya. Terus habis itu di rework lagi sama orang lain. Terus akhirnya si kontennya itu tuh dimonetize. Terus gue kayak, aduh kasihan banget. Tapi alhamdulillahnya kan sekarang udah mulai makin naik. Dan udah banyak brand-brand tap in sama dia juga gitu kan. Dan memang gue sempat ngelihat short clip dari mana gitu ya. Kalau gak salah di TikTok deh, dia lagi diwawancara gitu. Dan gue baru tahu ternyata dia berawal, dia pernah menjadi seorang office boy.
0: Iya betul.
1: Yang ibaratnya kayak gajinya awalnya berapa dan segala macam. Sekarang karena memang kegigihannya dia juga, ya thanks to the circumstances yang memang mendukung dia, akhirnya dia bisa jadi apa ya, jadi naik lagi sekarang gitu. Karena gue sangat percaya sih, you are what your circumstance is. Orang-orang yang ada di sekitar lo tuh bisa ngebantu lo banget untuk bisa bertumbuh. Maksudnya ngebantu tuh bukan kayak menyokong secara finansial, tapi mensupport lo, ngasih energi yang baik, gak yang ngomongin lo di belakang, tapi membantu lo dengan caranya mereka masing-masing. Itu tuh salah satu apa ya, bless in disguise setiap orang sih.
0: Betul.
1: Ya sih? Well, mudah-mudahan sih kita diberkati dengan orang-orang yang bisa menyokong kita semuanya ya. Dan bukan akhirnya jadi menjatuhkan, ngebuang kita dan segala macam pun. Kalau misalnya memang pernah berada di momen seperti itu, jadikan itu pelajaran dan mudah-mudahan bisa berkembali atau bounce back lebih kuat lagi dan lebih maju lagi.
0: Amin.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Still from the best radio station in town, Delta FM Hits Terenak.
1: Yes, kita masih ngobrol bareng nih ya, barengan sama Ovi sama Danar tentunya. Sama Sobat Delta juga, dan pastinya masih di Good Mood Club.
0: Vivi,
1: iya ya.
0: Buat sebagian orang kan ya, tampilan laptop atau komputer itu kan mencerminkan kepribadian seseorang.
1: Setuju.
0: Screen saver lo kan adalah akak tuh di laptop ya,
1: laptop,
0: kan ya,
1: bener.
0: Anaknya Ovi. Ada yang mungkin punya foto pasangan atau mungkin sekedar foto pemandangan alam. Kalau di laptop gue ya memang screen saver yang ada dari device-nya gitu. Ya gue pasang buat jadi screen saver gue. Dan nggak, ya ibaratnya balik lagi deh, tersesuai dengan karakternya. Bahkan ada yang menghadirkan foto-foto anime atau game favorit sebagai wallpaper di komputernya, di laptop atau di screen saver yang ada di PC-nya mereka. Kalau ngomongin tentang aplikasi-aplikasi yang bisa dapetin wallpaper bergerak atau animasi sehingga tampilan layar jadi terlihat menarik, immersive gitu ya, salah satu yang cukup populer digunain para gamer adalah wallpaper engine yang terhubung dengan Steam Workshop. Tapi ternyata Vi, di balik tampilan yang keren ada ancaman yang perlu diwaspadai. Jadi peneliti keamanan siber dari Kaspersky ini nemuin puluhan wallpaper yang beredar di Steam Workshop dan juga wallpaper engine ternyata telah disusupi malware. Malware ini nih bisa jalan diam-diam di latar belakang komputer tanpa disadari penggunanya. Yang cukup mengkhawatirin nih, malware itu tuh bukan sekedar ngeganggu performa komputer. Program berbahaya ini dilaporin mampu nyuri data penting milik pengguna.
1: Iko serem.
0: Mulai dari informasi login, akun game, data pribadi, sampai kredensial akun yang tersimpan di device itu, Vi. Jadi dalam temuan mereka, ini gue baca di CNN Indonesia ya Sobat Delta ya, sebagian besar wallpaper yang terinfeksi diketahui menggunakan tema anime yang memang cukup populer di kalangan pengguna platform itu. Tapi tentu aja nih Sobat Delta ya, bukan berarti semua wallpaper anime itu berbahaya. Yang perlu diwaspai adalah sumber unduhan dan siapa pembuat kontennya. Nah kasus ini nih, Vi, jadi pengingat semuanya bahwa ancaman digital sekarang tuh bisa datang dari hal-hal yang terlihat sepele Sobat Delta. Kalau dulu kita sering diingetin untuk tidak sembarangan ngeklik link atau ngebuka lampiran email yang mencurigakan, sekarang bahkan file wallpaper pun perlu diperhatikan sebelum lo download. Karena itu para pengguna disaranin nih dari artikel yang gue baca nih, untuk selalu ngecek reputasi dari kreator, membaca ulasan pengguna lain, memperbaharui perangkat lunak keamanan, dan menghindari mengunduh atau mendownload file dari sumber yang tidak jelas.
1: Setuju banget lagi. Dan yang paling harus utama juga adalah gak boleh sembarangan ngeklik link yang gak tahu dari mana. Ya kan?
0: Salah satunya gue yang pernah kayak gitu.
1: Oh iya lagi.
0: Akun Instagram kita dihack.
1: Ya ampun, ya semoga gak terulang lagi ya Nar, dan juga tidak terulang sama Sobat Delta dimanapun berada.

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
1: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh. Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Benar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Saatnya Delta Traffic.
1: Selamat pagi Sobat Delta, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Paster terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Pajajaran. Dari lokasi lain, Sobat Delta, kondisi lalu lintas di Jalan Cicendo saat ini terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Emang yang namanya invoice cair tuh bawaannya pingin belanja ya.
1: Karena Danar dari tadi gak cuma scrolling, tapi dia juga check out sesuatu. Check out apa sih, Nar?
0: Ya adalah ini kaos kaki. Gue kan mau nyari, gue tuh selalu pakai kaos kaki itu kan bukan kaos kaki yang kelihatan kan, yang hidden apa tuh?
1: Socks.
0: Hidden sock yang yang ankle sock gitu kan. Ya ankle socks. Jadi kayak di e-commerce ternyata lebih murah dibandingin kalau beli di.
1: Iyalah, jauh. Tapi anyway ya. Kalau lo kan mungkin ketika ada uang jatuhnya tuh kayak oke belanja gitu ya. Kayak lo beli kaos kaki dan peralatan mungkin yang
0: vitamin dan lain-lainnya
1: sih. Oh iya, vitamin juga ya. Kalau gue jujur banget, gue tuh masih suka beli kayak cemilan gitu di e-commerce. Terus iya, dan kebanyakan cemilan gue tuh, aduh, karena gue sweet tooth, jadi banyak yang manis gitu loh, kayak coklat-coklat. Bahaya deh.
0: Kenapa emang?
1: Soalnya kalau gue baca-baca gitu ya, dari artikel-artikel yang ada, ya gula atau makanan manis itu kan identik sama diabetes kan. Diabetes gitu. Nah, biasanya kalau mikirin diabetes sendiri, kita pasti kepikirannya sama orang yang pasti usianya udah lanjut.
0: Betul. Bener
1: yang
0: sih.
1: Udah lebih dewasa ya, dari kita.
0: Orang tua kita lah.
1: Orang tua kita lah ya. Tapi ternyata sekarang diabetes tipe 2 itu mulai banyak ditemuin di usia muda loh. Bahkan udah ada kasus di anak SMP di Indonesia.
0: Bahkan usia di bawah kita, Vi.
1: Iya.
0: SMP.
1: Bener. Dan yang jadi perhatian, penyebab utamanya itu bukan hanya soal faktor keturunan, tapi juga faktor gaya hidup. Jadi mulai dari kurang gerak, kebanyakan screen time, kurang tidur, sampai sering konsumsi makanan yang tinggi gula atau minuman yang tinggi gula. Gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kebiasaan-kebiasaan yang tadi gue sebutin itu kan deket sama keseharian kita gak sih?
0: Bener sih, Vi.
1: Ya kan?
0: Bener sih, bener sih. Bahkan tuh sekarang menurut gue ya, secara apa ya, kita sudah dewasa, kita pun juga harus lebih mindful terhadap apa yang kita beli. Gue udah mulai ngecek tuh, Vi, kadang ketika misalnya lagi beli sesuatu di supermarket sih biasanya, gue ngeliat tuh ingredients-nya,
1: kandungan gulanya, garam, betul. Kan.
0: Terus kayak terakhir tuh gue sampe nanya sama temen gue, kayak gue beli sesuatu gitu tuh, 12 gram itu tuh banyak gak sih gulanya?
1: Banyak.
0: Bukannya bilang, berapa liter dulu yang lo beli gitu? Oh ini cuma kayak 750 liter. Banyak. Oh ya oke, baiklah, gak jadi.
1: Nah kayak gitu-gitu tuh memang harus kita lebih perhatiin ya.
0: Bener.
1: Maksudnya
0: sih,
1: gue pun sekarang ini jadi pecutan buat gue berita ini dan informasi ini, supaya ngurangin lah yang manis-manis gitu kan.
0: Terutama buat lo yang punya anak-anak mau menuju remaja sih Sobat Delta. Karena kan memang yang namanya anak-anak preteen itu kan lebih kayak aku mau ini, aku craving mau itu, ya, craving ini dan segala macam. Tapi tetap ya, walaupun memang kita sudah harus bisa mencoba untuk menjadikan mereka dewasa, tapi lebih ke apa ya, tetap dijaga juga dari jauh bahwa asupan-asupan yang dikonsumsi jangan sampai akhirnya membuat hal yang tidak ingin terjadi di kemudian hari.
1: Betul banget. Tapi ya jangan lupa kebiasaan sederhana kayak aktif bergerak, ngurangin minuman manis atau makanan manis, batasin waktu juga di depan layar gadget. Itu juga penting ya untuk bisa menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi semangat Sobat Delta, biar kita sehat terus.
0: Amin.
1: Biar kita totalitas terus,
0: dan biar bisa kita lebih lama bersama dengan orang-orang yang kita cintai di aktivitas kita.
1: Amin.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terena.

0: Sobat Delta, sudah ada di penghujung acara di Good Mood Club bareng Danar dan juga Ovi nih.
1: Iya nih, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru ya Sobat Delta. Terima kasih banyak loh untuk yang udah gabung, yang udah ngobrol-ngobrol, yang udah berbagi cerita ke kita.
0: Yes, truly appreciate dari semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya kita berdua ada salah-salah kata. Mohon maaf juga untuk request yang tidak terputar. Selamat menikmati weekendnya. Semoga menyenangkan di hari Senin nanti aku siarannya sendiri.
1: Oh iya, maaf banget ya Danar.
0: Gak apa-apa dong Vi.
1: Aku lagi ada proyekan gitulah Sobat Delta. Jadi gak bisa ikutan dulu ya.
0: Jadi nanti Ovi mau izin dulu Sobat Delta. Jadi hari Senin aku yang akan menemani. Good luck Ovi untuk kerjaannya di hari Senin nanti. Pokoknya yang terbaik, ditunggu tanggal tayangnya. Ya, gue sih gala premier kalau nggak diundang awas aja, gitu.
1: Gala.
0: Iya.
1: Gala
0: nanti. Kadai kan datang. Kalau gitu kita pamitan. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy weekend, Sobat Delta.
0: Selamat menjalani hari Jumatnya. Bye-bye.
1: Bye.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak!

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Chang Shooters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bordang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tanggerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bordangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cuy dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
5: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini.
6: Tiada yang lain yang pantas untukku.
5: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Senak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Diduga sekitar satu porsinya 6 ribuan itu, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
3: Dievaluasi alokasi anggaran MBG dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
5: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
3: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi undang-undang Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU perampasan aset.
5: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
4: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
6: Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi, Rabu 24 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. Juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000 itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
4: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
7: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
8: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
7: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara,

0: masalah ini. BPJS akan membantu, semua prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan. Dudung juga mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku. Lebih lanjut, Dudung mendesak polisi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka TH yang telah dengan tega melakukan penyekapan dan penyiksaan secara keji kepada korban.
1: Tentunya atas nama negara turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan, dan termasuk dari pihak keluarga, agar proses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
2: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
3: Dalam persidangan, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun, Asep Rohman Dimyati, menjelaskan objek yang dipersoalan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan penyitaan, hingga perpanjangan masa penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya, terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Asep juga menyoroti lamanya proses hukum yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini menurutnya Harun telah menjalani proses penahanan lebih dari 90 hari. Sementara perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki sidang pokok perkara.
4: Intinya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil yang jawaban dari pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra-peradilan yang kami daftarkan.
2: Peringati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
5: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
6: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
5: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan diharapkan dapat terus terjaga demi membantu warga yang membutuhkan.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di kawasan Dipati Ukur mayoritas dibongkar mandiri pemiliknya. Kota Bandung bidik tuan rumah MTQ Jabar 2027. Penanganan sampah di Kota Bandung semakin baik tapi belum masif. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan kelanjutan dari upaya penataan kawasan yang sebelumnya telah diawali melalui kegiatan bersih-bersih bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebanyak 63 bangunan liar di kawasan tersebut ditertibkan sebagai bagian upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air demi kenyamanan masyarakat. Sebelum pembongkaran, pemerintah telah memberikan berbagai peringatan dan kesempatan kepada para pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap proses penertiban. Namun bangunan yang berdiri di atas trotoar tetap harus ditertibkan karena melanggar aturan.
2: Kita sudah lakukan berbagai macam peringatan, permintaan, sebagian warga dibantu sama Pak RW juga, sudah mulai membongkar. Yang tidak mau membongkar ya kita bantu bongkarkan. Penolakan pasti ada, tapi warga Bandung mah kalau diajak padami mah insya Allah dia salah. Sesuai dengan perda, tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Kita selesaikan dulu di sini, ini kan masih banyak. Di Jalan Dipati Ukur atas, di Jalan Teguh Umar, di Jalan Hasanuddin. Karena pada prinsipnya di atas trotoar tidak boleh ada bangunan permanen atau semi-permanen ya. Hitungannya bangunan liar ya.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Satpol PP, perangkat kewilayahan, dinas terkait, Forkopimcam, hingga unsur RT dan RW. Menurutnya, mayoritas bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik setelah melalui pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah. Dengan pembongkaran secara mandiri, material bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali oleh pemilik. Bambang menegaskan sesuai ketentuan tidak ada kompensasi maupun relokasi bagi bangunan liar tersebut karena dinilai sudah melanggar Perda Kota Bandung tentang ketertiban, yaitu mendirikan bangunan di atas trotoar. Usai penertiban di kawasan Dipati Ukur, Singaperbangsa akan dilanjutkan dengan agenda penataan di sejumlah lokasi lain, di antaranya kawasan tempat pemakaman umum Pandu hingga Jalan Kebon Kawung.
3: Tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Pada prinsipnya sebelum kita melakukan pembongkaran, jelas kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan rencana penertiban ini. Makanya kita sudah mengeluarkan SOP itu tidak sembarang SOP saja, tapi kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan. Ini sebetulnya secara tidak langsung sosialisasi pada saat kita melakukan penertiban di kawasan Munduk yang menjadi perhatian Pak KDM. Sampai Pak KDM dengan saya lanjut ke lokasi ini. Nah, karena ini merupakan jalan di Pasir Ukur dan Singapura Perbangsa kewenangan dari ada pemerintah kota, akhirnya kita berbagi tugas. Oh, untuk hal yang ini tetap akan kita terima.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi menutup Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kota Bandung tahun 2026 pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam ajang tahunan perlombaan membaca Al-Quran tersebut, Kecamatan Bojongloa Kidul berhasil meraih gelar juara umum dan di posisi kedua ditempati Kecamatan Bandung Kulon, sedangkan Kecamatan Rancasari berada di peringkat ketiga. Farhan menyatakan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, melainkan wahana pembinaan generasi Qurani yang akan menjadi fondasi pembangunan Kota Bandung. Ia mengaku bangga melihat kualitas peserta yang tampil pada MTQ tahun ini, serta sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Oleh karena itu, Farhan menargetkan Kota Bandung dapat menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027.
4: Audio
1: podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Penanganan sampah di Kota Bandung dinilai semakin baik namun belum dilakukan secara masif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengakui belum masifnya penanganan sampah karena belum semua warga bisa memilah dan mengolah sampah yang diproduksi. Darto berharap semua warga sudah bisa memilah sampah terlebih dahulu sebelum ditampung di TPS. Apalagi kedepannya di setiap kelurahan memiliki satu unit tempat pengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF yang merupakan bantuan atau hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4: Jadi memang kita saat ini masih menjadikan TPA sebagai solusi utama dan itu bukan solusi yang sebenarnya terbaik di Indonesia. Karena itu kita sedang melakukan transformasi dari mengandalkan TPA sebagai solusi utama ke penanganan sampah non-TPA sebenarnya. Nah, rangkaiannya itu panjang gitu. Secara umum, penanganan sampah di Indonesia berdasarkan regulasi itu ada dua kan. Pertama itu pengurangan, mencegah jangan bikin sampah gitu. Yang kedua, ya kalau sudah ada sampah, nggak berhasil dikurangi, sudah jadi sampah, ya ditangani. Nah, masing-masing ini ada pakemnya. Pengurangan itu intinya jangan bikin sampah. Nah, penanganan itu intinya kalau sudah sampah harus ditangani. Dari mulai pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai ke TPA.
1: Sebuah truk losbak berbadan lebar dan panjang menabrak sebuah kios di Jalan Terusan Buah Batu Bandung Kamis siang kemarin. Dalam insiden tersebut, sopir truk dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk melaju dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju gerbang tol Buah Batu dengan kecepatan tinggi. Setibanya di dekat Pasar Kordon, truk tiba-tiba hilang kendali hingga berbelok arah ke jalur berlawanan. Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, Ibda Ari Wardani mengatakan, truk tidak hanya menabrak kios yang ada di pinggir jalan, tapi sebelumnya menyerempet dua unit kendaraan lainnya. Truk losbak kemudian dievakuasi ke Mapolrestabes Bandung, sedangkan korban dibawa ke rumah sakit terdekat.
5: Untuk kejadian laka lantas ini, sementara hasil penyelidikan di lapangan, jadi ada dua kendaraan terserempet oleh mobil kontainer kosong ini. Jadi sementara fokus kami untuk evakuasi kontainer. Alhamdulillah kontainernya sudah dapat dievakuasi, sekarang akan diamankan dulu ke Mapolres.
1: Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 33 kasus peredaran dan penyalahgunaan.

0: lebih luas.
1: Kasus narkoba selama 1 bulan terakhir. Kurang lebih ada 33 kasus dengan 35 tersangka yang berhasil diungkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
0: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
0: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.
3: Delta FM, hits terenak.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Halo, saya Afgan.
2: Saya Isyana Saraswati.
3: Saya Randy Pandugo.
1: Dengerin single kolaborasi kami yang berjudul Heaven
2: di Delta FM.

0: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cuy dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Yeah.
1: Yuk dengerin lagu enak ini.
2: Marie, Marie, Marie.
1: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Underboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, IHSG dibuka menguat pada perdagangan Jumat pagi ini. Indeks naik 11,30 poin atau 0,19% ke level 6010,34 saat pembukaan Bursa Efek Indonesia, Sobat Delta. Kita beralih ke berita kedua. Tekanan hidup di Jakarta membuat kebutuhan layanan kesehatan mental terus meningkat. Sepanjang 2025, lebih dari 125 ribu orang tercatat mengakses layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Pemprov DKI pun terus memperluas layanan, termasuk psikolog klinis dan telekonsultasi, sekaligus mengajak masyarakat mencari bantuan lebih dini tanpa takut stigma. Berita terakhir, Sobat Delta. Ekuador bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Jerman 2-1 di laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nelson Angulo dan Gonzalo Plata menjadi pencetak gol kemenangan Ekuador. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Aku Dere.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam dong. Waalaikumsalam.
2: Selamat sore sahabat Delta, ini Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, selamat sore, selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
3: Juga lagi demen buat mau nyapa nih yang di bagian barat Jawa ya. Ya Mauk, Ngalingping, daerah-daerah situ udah Tenjo gitu. Semoga mereka terhibur mendengarkan kita ya, meskipun lewat deltafm.net.
4: Udah,
3: aku jadi
4: ada lagi ya?
3: Udah itu aja.
4: Ada lagi, ada.
3: Udah
4: itu aja.
3: Gua doakan semoga mereka bahagia semua.
4: Oke, amin.
3: Empingnya enak.
4: Oke. Ada lagi enggak?
3: Enggak ada, udah.
4: Aman ya.
2: Oke. Selamat sore sahabat Delta. Jam 4 kita mau ngomongin soal 125.000 warga Jakarta.
3: Ngapain?
2: Mencari konseling kesehatan mental di 2025. Gokil, masa sih?
3: Sebabnya apa?
2: Sebabnya karena ada tekanan mental.
3: Pasti mental karena sebab lain gitu, entah ekonomi, entah
2: pekerjaan. Oh banyak, bisa ekonomi, bisa pekerjaan, bisa masalah keluarga, bisa masalah sama pasangan,
3: percintaan,
2: bisa masalah pertemanan. Oh banyak kalau yang menekan mental mah.
3: Bisa jadi mereka sering trek-trekan, kalah terus gitu.
2: Bisa jadi, bisa jadi ya. Kita mau ngebahas soal itu ya.
3: Itu apa?
2: Itu tadi, 125 ribu warga Jakarta mencari konseling kesehatan mental. Tapi menurut gue sih ya, untungnya tuh gue
3: iya.
2: Masih ada hari Jumat.
3: Kenapa emang?
2: Gue gak tahu, gue seneng aja gitu. Dari satu minggu, hari yang paling gue seneng tuh biasanya hari Jumat. Karena vibesnya lebih nyantai yang pertama.
3: Iya, betul.
2: Terus kan thanks God is Friday.
3: Iya.
2: Udah gitu malam kalau Jumat malam kan biasanya nih ya. Ya dari satu bulan 4 kali Jumat, 3 gue tuh party habis-habisan kan.
3: Wow.
2: Jadi gue ngerasa kalau Jumat tuh gue, wow, I feel so alive gitu.
3: Kalau gue dari 3 Jumat itu satu doang gue yang party habis-habisan.
2: Yang 3
3: di musola gue.
2: Musik.
3: Gue tidur di situ.
2: Oh. Tapi lo di antara satu minggu Senin sampai Jumat lo paling Senin sampai Minggu nih. Hari yang paling lo suka hari apa?
3: Gua Sabtu pagi setelah menggelar kajian subuh itu gue perasa gue free, gue bisa tidur sampai menjelang zuhur.
2: Oh, iya. Kalau hari biasa kan lo nggak bisa tidur sampai lama karena kan ngantor.
3: Iya.
2: Vito, lo dari Senin sampai Minggu lo paling suka hari apa toh?
5: Jelas Jumat.
2: Kenapa?
3: Jumat.
2: Karena ikut sama gue party kan. Karena besoknya libur. Soalnya Vito ini di sini, memang dia tidak terlalu ada passion kan ya. Jadi
3: betul.
2: Yang ditunggu tuh hari libur aja.
3: Lo bisa libur 6 hari kerja sehari gitu kan dia maunya.
2: Itu dia kan pusing banget kalau kayak gitu.
3: Tapi lo bilang gue nggak mau ngajak Vito party lagi ya.
2: Kenapa?
3: Gue khusus suka naik ke itu speaker di.
2: Bukan, minta digendong sama DJ-nya. Ampun. Sobat Delta, kalau lu nih ya dari Senin sampai Minggu paling suka hari apa dan kenapa?
3: Iya.
2: Kasih tau gue di voice note ya 0811-949-9991
3: atau lu komen di TikTok @DeltaFM.
2: Jangan lupa request lagunya apa lu kasih tau gue, pokoknya semuanya gue puterin.
3: Yo.
2: Lagu pertama kita punya Red Hot Chili Peppers, Californication. 0811-949-9991. Lu voice note ya, paling suka hari apa dan request lagunya apa. Apapun kita puter, tenang aja.

0: Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits terenak Magic Root.
1: Bener-bener ya. Ini dulu juga lagu enak banget Root.
0: Parah. Anonymous, halo dari Depok. Halo Depok. Wih,
1: baru nongol, baru kelihatan nih Anonymous ya.
0: Barnong, baru nongol nih ya.
1: Baru jenong.
0: Baru nongpoy. Lu tau nongpoy gak sih?
1: Nongkrong bareng apa ya kan?
0: Bukan.
1: Gitaris Wali.
0: Orang Thailand. Oh,
1: dapet di
0: Alparis. Halo Alparis. By the way nih, 125.000 warga Jakarta lagi nyari konseling kesehatan mental di 2025. Karena tekanan hidup di Jakarta itu gak main-main.
1: Betul.
0: Emang Jakarta tuh penuh peluang, tapi dibalik itu tekanan hidupnya juga gede banget.
1: Iya, penuh pajak. Lu di jalan aja berebutan, lu mau ke kantor.
0: Iya, dan banyak sekali sumber stres nih yang ada di Jakarta.
1: Wih gila, mejanya naik ke kaki. Sepatu.
0: Ada banyak sumber stres yang ada di Jakarta. Tadi yang Bang Dini udah bilang bener, pekerjaan.
1: Yeah.
0: Biaya hidup naik terus.
1: Mm-mm.
0: Yang paling gila nih menurut gue nih, sebenarnya tidak perlu nih, macet.
1: Itu yang paling parah sih. Udah bayar pajak, jalan lu gak lancar karena polisi tidur banyak banget.
0: Nah,
1: lubang banyak banget.
0: Tuntutan pendidikan, persoalan keluarga, ini efeknya itu adalah ke kesehatan mental. Ari Nasution, bejir cekernya. Yang terlihat itu baru puncak gunung esnya doang. Ini angkanya kan gede ya. Kemungkinan itu masih banyak banget yang belum sadar kalau dia sebenarnya ada gangguan mental. Belum berani cari bantuan, masih banyak orang takut cari pertolongan.
1: Dipendam soalnya sendiri ya.
0: Kesannya kalau kita ke psikiater atau ke psikolog kan, gila. Kagak.
1: Kena mental gitu kan.
0: Padahal gini, kesehatan lu kan concern sama kesehatan tubuh lu. Lu kalau sakit ke dokter. Seharusnya lu juga sangat concern sama kesehatan mental lu.
1: Betul.
0: Karena banyak penyakit justru datangnya dari mental.
1: Karena lu bisa melakukan sesuatu itu awalnya dari mental.
0: Iya gitu, betul.
1: Kan. Lu juga, mental.
0: Dimsa maksudnya.
1: Mentai dong
0: itu. Nah iya itu pinter. Gara-gara ada kebutuhan itu ya, di Jakarta ini pemprovnya memperluas terus layanan kesehatan jiwa. Ada screening di puskesmas, layanan psikolog klinis, sampai telekonsultasi 24 jam lewat online. Jakcare. Dan jangan sampai lu tunggu parah, jangan sampai lu harus minum obat, jangan sampai, ya pokoknya jangan sampai parah deh. Yang penting ya itu tadi, lu paling enggak cari bantuan kalau misalnya memang lu butuh gitu.
1: Wah, tuh ada Ahmad Syafi'i Sadaya dari Campea Bogor. Lu tau gak Campea Bogor?
0: Belum.
1: Itu sebelum Lewiliang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini ke atas naik ke Gunung Bunder, Gunung Salak gitu. Itu dingdong banget nih tempatnya, Nek.
0: Idi, gua suka banget lu ke tempat-tempat dingin.
1: Gua pertama kali ke sana tahun 89. Bener 89.
0: Belum lahir dia udah main kesana.
1: Masih SMP itu. Itu dingdong banget.
0: Ya waktu itu pasti dingin. Kalau sekarang gue yakin gak sedingin dulu.
1: Iya tapi tetap dingin, gue kesana tetap dingin.
0: Iya. Kita lagi nanya nih Sobat Delta ya, lu paling suka tuh lu hari apa sih? Dari Senin sampai Minggu, lu paling suka tuh harinya hari apa? Kalau gue hari Jumat, karena malamnya pasti gue bakalan main lah habis-habisan gitu kan.
1: Iya.
0: Nah lu hari apa?
1: Kalau gue Sabtu.
0: Kalau Bang Dini Sabtu karena dia bisa tidur habis itu. Nah ini ada, gue bacain dulu ya. Ada Amirullah, setiap hari saya suka, alhamdulillah kalau kayak gitu.
1: Ini ada juga tadi siapa?
0: Hari Sabtu dan Minggu, tapi nggak namanya apa nih ya? Dibacanya ya?
2: Korewa.
0: Hah? Korewa. So tau lu?
1: Ini Korewa Utara atau Selatan?
0: Aduh, itu abis kena knalpot ininya.
1: Korengan.
0: Koreng wa. Ada Amirullah. Kalau yang paling sih Jumat kata dia, sama sama gue. Arin Nasution, Senin sama Jumat itu panas banget kalau siang. Kalau Sabtu Minggu kan nggak panas tuh. Kata masa, siapa?
1: Masa begitu? Lu main kecil duk, celduk Sabtu Minggu panas karena banyak orang ajatan pakai pawang.
0: Lagi di mobil lagunya yang disetel asik, asik. Ini Leni dari Bandung, semua hari ya gitu deh.
1: Oh iya.
0: Tuh. Titik nadir dong kahitna, makasih. Gue paling suka hari Rabu nih karena jadwal Zumba, karena kata Cindy.
1: Iya.
0: Gue juga Rabu suka karena jadwal gue basket.
1: Ini Nova, hari Sabtu, hari Raya Idul Fitri, hari Merdeka juga suka. Aduh.
0: Lu suka hari libur lu. Siapa lagi nih yang ngasih tahu hari yang dia suka? Ngopi Ciledug, ayo. Okay, baru itu ya. Pasir Koja nih. Kok kita banyak juga ya dari Pasir Koja, dari Ciampea. Ada VR, jika hujan itu turun tanpa diminta, maka aku menahan kecewa dengan tertawa. Wow. Bagus.
1: Masuk.
0: No, Alvaris, tahun segitu bokap nyokap gue belum ketemu, 89. Ini sama, gue juga belum lahir. Nova, jangan takut konseling. Sekarang banyak yang gratis, online dan terjangkau sama psikolog klinis.
1: Betul.
0: Bener, jangan takut konseling.
1: Atau setuju. WhatsApp ke Vito. Vito biasa dengan tangan terbuka tuh begitu.
0: Ngapain?
1: 24 jam dia menangani.
0: Ngapain? Ada
1: sambil minum intisarinya.
0: Iya ini ya.
2: Halo Bang Ilham. Kalau gue lebih suka sih hari Jumat Bang Ilham, karena ketemunya weekend ya, malamnya, besoknya juga libur kerja. Tapi dulu sih waktu masih kerja. Request Avenged Sevenfold dong, yang Dear God. Thank you Bang.
0: Coba kita cariin Yu ya. Yeah. Sobat Delta, kita masih nanya nih, lo dari hari Senin sampai Minggu, lo paling suka hari apa dan kenapa? Kalau gue Jumat karena besoknya libur, malamnya bisa main abis-abisan. Itu gue suka banget. Kalau Bang Denny Sabtu, kalau Vito sama juga hari Jumat. Lo paling suka hari apa dan kenapa? Kasih tau gue voice note ya, 0811-949-991
1: atau komen di TikTok at Delta FM.
0: Tadi dia minta lagu ini nih, Marcel Tak Akan Terganti. Oh my God, flashback. Gila nih, enak banget sumpah lagunya. Sobat Delta, lu sambil request juga boleh ya, 0811-949-991.

0: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.

0: aku suka Sabtu katanya. Oh, kita lagi nanya ini nih Sobat Delta. Kita lagi nanya, lu di antara Senin sampai Minggu lu paling suka lah hari apa sih? Itu lagi nanya itu. Ini enggak ada namanya tapi dibilang aku suka Sabtu. Alasannya simpel, udah enggak ada kerjaan kantor. Tapi Minggu belum datang, jadi rasanya bebas banget, enggak dikejar deadline, bisa rebahan seharian plus nonton. Iya sih, tapi gue tuh lagi kehabisan tontonan. Gue agak lagi sedih. Maksud gue sekarang tiap malam nontonnya Dragon Ball anjir. Kesian gak tuh Dragon Ball Z? Maksud gue, lo ada tontonan gak sih Sobat Delta yang bisa gue tonton nih? Korea kek apa kek? Gue kemarin tuh abis nonton Teach You Lesson kan. Tapi abis Teach You Lesson tuh gue hampa hidup gue. Gue bingung gue mau nonton apa. Abis itu nonton Juvenile Justice. Menurut gue salah lagi, harusnya gue nonton Juvenile Justice dulu baru Teach You Lesson. Sekarang karena gue kebalik, jadi gue ngerasa yang Juvenile Justice-nya gak gitu seru gitu. Makanya Sobat Delta coba dong, lo kalau misalnya ada tontonan nih di Netflix kayak di manapun lah gitu ya, lo kasih tau gue dong yang harus gue tonton apa. Boleh Korea, boleh series barat juga gak apa-apa. Kasih tau gue coba 0811 949 9991. Sekali lagi 0811 949 9991. Nanti lo kasih tau ke gue, sama lo bisa request. Kasih tau gue request apaan aja boleh deh. Tapi kasih gue tontonan dong, gue bingung. Voice note boleh juga gitu. Wah, ini ada V. Sofian, kenapa? Retret bang. Okortis, judulnya Retret. Oke, coba nanti kita cariin ya. Sampai si Arina Situyon. Sabar ya, kan nanti dibacain kok. Sekali lagi ya 0811 949 9991. Sobat Delta, lo kasih tau gue dong tontonan apa nih yang harus gue tonton. Tontonan gue udah habis, sedih dah. Plus request lagu juga boleh.
1: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Mak lu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Mak lu gue pengen nyetrum.
2: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
3: Mak lu bunyi belentang.
2: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan... berisik lu, mak lu lobet.
2: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama dicas.
3: No, lagi nyenderan di samping colokan.
2: Mak lu dicas.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, banyak Gen Z mulai lelah pakai dating apps. Studi menemukan, rata-rata mereka menghabiskan 156 jam setahun di aplikasi, tapi cuma menghasilkan sekitar 6 koneksi yang bermakna. Menariknya, 64% lebih memilih dikenalkan lewat teman loh, Sobat Delta. Kita beralih ke berita kedua, ternyata sebagian pria menganggap teguran dari pasangan sebagai bentuk perhatian loh. Survei dari Relationship Insight Asia 2024 menyebut sekitar 78% pria merasa lebih diperhatikan saat ditegur karena kesalahan mereka. Fenomena ini di mana teguran dipandang sebagai tanda kepedulian, bukan sekedar omelan. Meski begitu, para ahli mengingatkan hasil ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Yang terpenting tetap komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan fokus mencari solusi bersama. Dan untuk berita terakhir Sobat Delta, Jepang dan Swedia bermain imbang satu sama pada laga terakhir grup F Piala Dunia 2026. Dainzel Maeda membawa Jepang unggul lebih dulu sebelum Anthony Elanga menyamakan skor untuk Swedia. Hasil ini memastikan Jepang lolos sebagai runner-up grup, sementara Swedia melaju ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang ke

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. It's terenak. Morrissey, the more you ignore me.
1: Gua di radio sebelumnya juga ini zaman itu sering diputar juga ini.
0: Iya.
1: Nama panjangnya Alanis Morrissey kan?
0: Aduh, salah. Sorry. Ini ada namanya siapa ya? Voice note ngomongin soal tadi, masih ngomongin soal hari-hari pada masih WhatsApp nih. Aku nih Gita. Aku selalu suka hari Minggu karena feeling after Sunday nap itu tenang banget. Oh. Nyantai di rumah. Kalau series aku enggak ada rekomend yang baru, malah baru kemarin banget nonton lagi Sex and the City. Haha, jadul banget ya.
1: Waduh.
0: Jadul banget. Itu berkas lagu enak enau. Sehat saya selalu ya. Thank you.
1: Enau yang sesi potret ya?
0: Bukan. Dia mungkin iya, gua enggak tahu, dia enggak bilang ini.
1: Now yang lagi hit tuh sesi potret.
0: Ada Delta, halo Delta, Tiur di Medan. Halo Tiur.
1: Kalau Ipo dia nih sebelah tidur.
0: Oh. Kalau aku paling suka hari Minggu karena setiap dari misa bisa nongkrong sama teman-teman. Biasa di hari Minggu itu toko aku juga rame kali.
1: Wah.
0: Wow. Lagu Ang.
1: Minggu termasuk yang gue suka juga. Pagi habis sholat subuh kita jogging. Ngapain gue juggling
0: pagi-pagi? Nonton VNL bang. Kata MW, Bang Ilham suara lucu banget, komikal. Anjay. Candu banget denger suara lo bang. Anjay, candu banget.
1: Mengandung ini ampetamin suara lo.
0: 105,8 Delta Medan. Berarti Horas. Ini gue gak tau namanya, tapi dia ngirim voice note, gue puterin ya. Apa? Masuk radio enggak nih jam berapa? Sekarang nih. Sekarang.
2: Aku suka Sabtu. Alasannya simpel, udah enggak ada kerjaan di kantor. Tapi hari Minggu datang, jadi rasanya bebas banget. Enggak dikejar deadline dan bisa rebahan seharian plus nonton. Terima kasih.
0: Suka hari Sabtu, mantap.
1: Nontonnya nonton apa dia? Nonton
0: nonton orang tawuran. Mana ada Sabtu tawuran orang libur.
1: Nonton foto di bingkai.
0: Ngapain? Jam 5 ini Sobat Delta, kita bakalan ada seperti biasa update Piala Dunia dari Mangkal bareng Ilham. Nanti habis ini ya, kita kasih

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: dunia bersama Mangkal bareng Ilham.
1: Ole, ole, ole, ole. Ole, ole.
2: Ya, ini dia. Selamat datang di update Piala Dunia bersama Mangkal bareng Ilham. Betul. Ini edisi Piala Dunia 1448 Hijriah, Sobat Delta.
3: Iya, ini kita tentang sepak bola ya, bukan Piala Dunia tentang apa, Piala Lembing.
2: Sepak bola. Hmm. Langsung aja nih, kita ada update pertandingan di hari ke-15 Piala Dunia 1448 Hijriah. Pertandingan pertama, Curaçao versus Cote d'Ivoire.
3: Atau Pantai Gading gitu
2: ya. Iya, Pantai Gading. Menang 2-0 atas Curaçao. Pantai Gading kan jago-jago. Iya. Dulu tuh salah satunya Didier Drogba.
3: Drogba. Chelsea ya.
2: Kan suka bilang gini, ih ganteng banget tuh muka lo kayak Drogba gitu. Ya,
3: hai. Ini godain anak kecil kan.
2: Drogba. Jilukba. Ini Pantai Gading langsung lolos ke 32 besar. Curaçao dipastikan tersingkir dari turnamen. Pertandingan kedua, Ekuador.
3: Ini agak di luar
2: prediksi BMKG nih ya. Ekuador versus Jerman. Ekuador menang 2-1. Jerman kalah. Padahal unggul duluan lewat Leroy Sané. Akhirnya 2-1. Tapi tetap Jerman lolos ke babak berikutnya. Iya. Dia juara grup E.
3: Karena
2: dia
3: udah punya tabungan lumayan ya.
2: Iya, udah punya tabungan poin.
3: Itu kalau menangnya gini, pemain-pemain Ekuador dikagetin. Ekuador
2: gitu. Aduh, kan dikalah.
3: Oh iya.
2: Jerman kan kalah lawan Ekuador. Pertandingan ketiga, Jepang versus Swedia, 1-1. Gue jadi males ke IKEA nih kalau kayak gini.
3: Apa hubungannya?
2: Oh iya, harusnya nggak ada hubungannya ya. Tapi gue jadi pengen ke IKEA deh, pengen makan meatball-nya enak banget. Sama ada es krim 4.000-an, gokil.
3: Teh botolnya enak sih itu.
2: Oh iya, bodo amat. Swedia melaju ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Jepang juga lolos sebagai runner up grup di sini.
3: Keren. Berarti dua-duanya masuk.
2: Oh. Dua-duanya masuk 32 besar.
3: Oh, dulu terkenal ini main sabun.
2: Enggak, dia enggak.
3: Iya, enggak sekarang.
2: Iya.
3: Sekarang lebih ke main apa gitu.
2: Main campo sekarang. Udah banyak orang kebotakan soalnya nih. Pertandingan keempat, Belanda versus Tunisia. Belanda menang 3-1.
3: Belanda sekarang ada siapa aja sih?
2: Oh, banyak, ada pemain-pemain bola di situ, Bang. Oh. Gitu. Grup F. Ini Belanda jadi juara grup F, Tunisia tersingkir tanpa poin sama sekali, berarti enggak pernah menang. Enggak pernah menang, enggak pernah seri. Dia kalah terus, tapi
3: dengan tangan hampa pulangnya.
2: Iya, tapi yang kita harus akui, konsistennya itu loh. Kalah terus, dia enggak pernah menang, enggak pernah seri, dia kalah terus.
3: Kita pertahankan enggak
2: tepatnya. Kita pertahankan, gitu. Iya.
3: Jangan sampai menang.
2: Itu dia, jangan sampai menang, jangan sampai seri.
3: Kalau kalian menang, aku nangis.
2: Aku cubit. Pertandingan kelima, Turki versus USA. Wow, menang dramatis Turki 3-2 lo, gokil.
3: Bisa ngalahin Amerika, padahal kemarin menang ya Amerika.
2: Wih, Amerika kan jago-jago. Maksudnya, salah satu yang diperhitungkan lah gitu. Ini laga terakhir di grup D Piala Dunia. Gol Turki dicetak Arda Güler, Orkun Kokcu, dan juga Kaan Ayhan. Dan gue sebagai orang yang pernah ke Turki,
3: iya,
2: mengucapkan kepada pemain-pemain Turki,
3: iya,
2: teşekkür ederim.
3: Itu hanya selamat hari raya.
2: Betul. Terima kasih banyak artinya.
3: Oh.
2: Kalau terima kasih doang teşekkür, tapi kalau misalnya kita ngomong teşekkür ederim, mereka tuh kayak thank you gitu. Pertandingan terakhir, Paraguay main imbang 0-0 lawan Australia.
3: Wah, keren juga Australia bisa nahan imbang Paraguay ya.
2: Justru Paraguay, kenapa dari kemarin kagak menang-menang?
3: Iya.
2: Gimana sih? Aduh. Abis ini kita balik lagi
3: sama Delta. Makan-makanan asam dan pedas. Jadi pas mau pertandingan gak
2: ada. Kalau lagi pertandingan ini gak mungkin dikasih asam-asam. Oh, iya. Dikasih seblak, dikasih rujak. Mencret orang.
0: Update Piala Dunia bersama Mangkal

0: Tulus 17 Agustus tahun berapa?
1: 1945.
0: Asik.
1: Tua banget.
0: Oke, sahabat Delta. Masih di Mangkal bareng Ilham, mau ngomongin dating apps, katanya bikin burnout tau. Orang-orang bilang dating apps tuh bikin kita puyeng doang, malah lebih milih dicomblangin. Lu juga lu main dating apps enggak sih, Bang, dulu?
1: Enggak lah.
0: Ya kali.
1: Zaman itu belum ada.
0: Soalnya waktu pandemi kan orang gak bisa kemana-mana. Gue dulu main dating apps banget. Main Tinder, main Bumble, kayak gitu-gitu. Karena lo gak bisa kemana-mana, lo cuma bisa chat, gitu doang.
1: Kadang ya ngeri juga sih pakai gituan ya, kalau kita tujuannya gak jelas gitu
0: tuh. Iya, dan juga buat cowok ketemu ceweknya juga ngeri. Cewek ketemu cowoknya juga kadang-kadang kan was-was juga.
1: Salah satu kejadian yang anak Bandung itu yang kemarin ya kan.
0: Iya, makanya kayak gitu-gitu kan ya, ada resikonya lah. Iya,
1: ada yang benar-benar tapi cari jodoh, cari teman, ada yang ternyata
0: zong juga.
1: Jahat niatnya.
0: Iya, tapi ternyata dating apps tuh menurut banyak orang bikin capek karena swipe. Iya. Chatting, malah enggak jadi apa-apa, dan Gen Z.
1: Belum lo kalau ada janjian chatting. Besok ya jam segini ya, ternyata ditunggu-tungguin enggak nongol-nongol.
0: Iya, ada studi dari KNOR menemukan kalau Gen Z rata-rata ngabisin 156 jam dalam setahun buat mainan dating apps.
1: 156 jam.
0: Iya, setahun ngabisin 156 jam. Buat main dating apps. Gila enggak tuh?
1: Satu hari atau malam 24 jam, berarti dia sekitar
0: 6,5 jam.
1: 6,5 hari.
0: 6,5 hari. Iya. Setahun 6,5 hari dipakai buat main dating apps doang. Tapi dari waktu sebanyak gitu rata-rata cuma ada 6 koneksi yang benar-benar jalan,
1: iya,
0: benar-benar
1: iya
0: jadi teman gitu.
1: Sesuai pengharapan ya.
0: Betul, dan Gen Z katanya lebih terbuka. Dia ngaku nih ya, lebih terbuka kalau dikenalin aja deh sama temen dibandingin dari kenalan dari dating apps. Katanya dicomblangin tuh lebih menarik gitu.
1: Karena ada jaminan ya.
0: Ya, kadang ada misalnya gue yang kenalin. Iya. Lu, cewek ke lu, nggak mungkin tuh ceweknya jahat gue kenalin ke lu,
1: karena ada
0: gitu
1: jaminan istilahnya. Kayak orang masukin orang kerja gitu kan.
0: Iya, kalau dari ordal kadang-kadang lebih oke, tapi kalau bisa ordalnya yang misalnya jabatannya tinggi nih, jangan ordal yang asal-asalan gitu.
1: Betul.
0: Jangan yang terlalu muda, karena kalau terlalu muda untuk jabatan tinggi misalnya direktur atau komisaris, berarti kan dia enggak punya pengalaman.
1: Iya, apalagi umur 19 tahun mau ditawarin komisaris atau vice president.
0: Iya, 19 mah kemudaan, kekecilan. 27 tahun aja kemudaan buat jadi komisaris, apalagi ngelihat rekam jejak pendidikannya juga kayak gitu aja, enggak ada pengalaman kerja. Pokoknya jangan ngaco dah gitu. Makanya kan dibilang chemistry gak selalu dimulai dari chat doang. Banyak yang ngerasa kayak harusnya tuh ngobrol ya ketemu, bukan di chat doang. Kalau ketemu tuh iya, ngebangun chemistry-nya lebih enak.
1: Awalnya dari face to face lah, jadi heart to heart kan.
0: Itu dia.
1: So here face to face and heart to heart.
0: Lagi ada event namanya Roy Comblang Singles in Dapur. Jadi konsepnya yang single-single ini dipertemukan kayak masak bareng. Dan yang daftar lebih dari 15 ribu loh. Jadi nanti ada kenalan, abis itu masak bareng. Masaknya yang simple-simple, rendang, tumpeng. Gila, dekil banget itu gitu.
1: Bikin balado tunjang gitu.
0: Tunjang di balado. Itu, tapi gua setuju lagi, masak tuh jadi agenda atau jadi media kenalan tuh gua setuju. Kan gua suka banget masak ya. Kalau misalnya ketemu pasangan yang suka banget makan, gua happy. Dan gua juga suka banget makan. Kalau misalnya ketemu pasangan yang masaknya enak, gua juga happy. Menurut gua tuh happy tummy, happy life.
1: Iya,
0: perut lu kenyang, perut lu seneng, lu juga bakalan seneng kehidupan lu semuanya.
1: Apalagi yang bertemu masak bareng ini orangnya sama-sama humble, gampang akrab
0: ngobrol,
1: orang.
0: Iya, gampang ngobrol, gampang. Lagi, cocok nih gua.
1: Lagi masak tadi tiba-tiba pisaunya jatuh, terus diambil sama dia pegangan tangan kayak di film-film gitu.
0: Setuju.
1: Iya kan. Oh my love,
0: my darling.
1: Kayak orang bikin Gucci bareng.
0: Siapa nih yang suka main dating apps nih?
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Delta FM, hits terenak.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: habis macet-macetan. Waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga. Kali ini ada tiga hoax tentang mengisi bensin yang kita harus tahu. Yang nomor tiga adalah jangan ngisi bensin saat truk BBM baru datang.
2: Emang kenapa?
1: Karena gini, menurut orang-orang kalau ada truk BBM SPBU baru aja ngisi ulang tangki, kotoran-kotoran bakalan naik. Jadi kan kalau misalnya nih tangki kita isi, itu kan bakalan muter-muter tuh kotorannya. Itu jadinya bensin kita juga bakalan kotor. Tapi kayaknya, ini kan walaupun kayaknya masuk akal, tapi udah dibilang nih sama salah satu orang Pertamina. Udah pernah dibantah. Mereka bilang bahwa selalu melakukan pembersihan tangki penyimpanan berkala. Jadi mereka jamin bahwa tangki mereka datang dalam keadaan bersih. Dan juga kan nih jangan ngisi BBM saat truk BBM datang. Ini jangan ngisi BBM saat truk BBM tuh gak datang-datang selama 2 bulan.
2: Kosong mas.
1: Itu namanya kosong, itu namanya isi angin.
2: Jangan ngisi bensin langsung dari truknya kan.
1: Jangan juga dari truknya, karena kan gak ada selangnya. Walaupun sebenarnya bisa sih dipindah-pindahin gitu pakai sendok teh.
2: Sendok obat, obat batuk.
1: Tapi itu akan menghabiskan waktu yang 40 hari lah ya untuk ngisi bensin lah sampai full.
2: Dan belinya jangan ke supir truknya ya, ke petugas SPBU.
1: Tadi gue batuk.
2: Iya.
1: Iya. Itu.
2: Oh, Sumatera Utara ya, Medan.
1: Salah, itu Batak. Oh iya. Nah itu dia, jadi mengisi, jangan ngisi bensin saat truk BBM datang, itu ternyata hoax.
2: Nggak benar ya.
1: Itu nggak benar, jadi kapan aja bisa tuh. Gitu. Ada tiga.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.
1: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di Ada Tiga.
4: Delta, Bandung, 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Juga bahaya. Yang pertama adalah ngisi sambil digoyang.
3: Oh
2: iya.
3: Ini juga
2: hoax. Kan lu sering lihat nih kalau di pom bensin orang goyang-goyangin naik mobil.
3: Mobil
2: naik
3: ya, motor. Pinggirannya digoyang-goyang ya.
2: Iya.
3: Kadang ini orang sendiri ngisi mobil. Dia bawanya truk kan. Dia pinggir jalan ada 1000 orang. Panggil sini, goyang-goyang.
2: Waktu itu gue pernah lihat kayak gitu, Bang. Ngisi mobil digoyang-goyang nih. Sampai teguling. Loh, kok mobilnya teguling? Gue sampai takut banget gitu. Jadi ternyata ini hoax. Soalnya kan itu kalau kita ngisi bensin cair kan.
3: Iya.
2: Jadi kalau cair nggak usah khawatir, dia bakalan mengisi ruang-ruang yang ada.
3: Betul, akan mencari tempat tersendiri.
2: Betul, jadi nggak perlu tuh lu ngisi bensin digoyang-goyangin. Apalagi misalnya kita naik motor.
3: Iya.
2: Kita isi, kita lari, kita goyang-goyang. Nah, itu juga lebih parah, nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali.
3: Iya, yang lu bilang tadi benar. Karena bensin itu berupa cairan, dia akan nyari tempat rendah kan.
2: Betul.
3: Yang salah itu kalau corongnya di bawah, lubangnya tinggi di atas.
2: Nah, itu juga nggak bisa. Itu dimancurin gitu ya, susah gitu. Gimana?
3: Ya biasa aja.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota
4: Yuk,
3: Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cuy dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summarecon_mall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih di Manggal bareng Ilham Delta FM, it's Renak
1: Bayu Risa featuring Rayu.
0: Percaya, percaya ya ya ya ya ya. Jam 6 lewat nih sobat Delta.
1: Iya.
0: Gue nggak tahu ya, gue nggak setuju sih ada sebuah oh, ada info.
1: Tadi tempat tiga kali ada tiga jangan.
0: ada info. Aneh banget.
1: Apa infonya?
0: Katanya 78% laki-laki justru ngerasa disayang pas lagi dimarahin sama pasangan.
1: Oh, merasa diperhatikan ya.
0: Lu setuju toh? Setuju. Lu seneng dimarahin cewek lu?
1: Oh perhatian gitu.
0: Oh ya? Iya.
1: Tapi kalau dimarahin pakai bahasanya halus kan apa kasar?
2: Halus.
0: Oh. Hmm, laki-laki setan gitu.
2: Dimarahin maunya marah balik.
0: Iya. Bahkan sebelum dia mangap nih buru ekspresi, gue udah ngomel duluan. Aduh gila gue kenapa?
1: Kalau dimarahin gue nyalain rokok terus gue kabur keluar nyalain motor. Gue baru udah jauh berapa kilometer gue telepon masih marah. Gimana yang mau marah? Yang dimarahin nggak ada?
0: Gak ada. Naik motor begitu nyampe Jogja baru lu tepat. Ih, gue nggak tahu. Gue tuh sumbu pendek banget lagi. Gue juga itu ngakui gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa gue bisa jadi orang yang lebih sabar? Yeah. Maksud gue juga ngerasa kalau gue takutnya kalau gue sabar nih ya, gue jadi sempurna. Iya kan? Ih gila. Kenapa sih lu nggak setuju amat?
1: Tapi banyak lo tujuan orang sabar itu ngikutin perintah dari sang pencipta.
0: Iya betul.
1: Atau lo ada ketakutan begitu lo sabar lo dimanfaatin orang.
0: Iya betul. Itu gue yang lebih kedua sih. Maka gue tuh nggak sabaran orangnya.
1: Alibi.
0: Gak maksudnya agak aneh gitu loh, 78 pria malah ngerasa disayang pas

0: lagi dimarahin. Abis ini kita bakalan bedah cukup detail ya, Sobat Delta. Makanya jangan kemana-mana. Emang mau kemana? Terutama yang di mobil.
1: Jombi asale soko telo.
0: Ih, freak banget lu. Uang ngantuk, ikutan.

0: Gila, puas banget dengernya. Sampai abis, bis begini nih. Mantas.
1: Tuntas.
0: Tunjungan Plaza. Apple Pie. Di Surabaya Pusat, Kak. Tunjungan Plaza. Oh, di Tunjungan.
1: Kita panggil Mister Kurang Cowok.
0: Aduh, les, men. Ada Apple Pie. Dia bilang katanya di Surabaya lagi macet banget.
2: Kenapa? Pasti
0: lagi ada kendaraan. Lagi ada demo katanya. Macet parah. Belum lagi SPBU juga pada macet. Gue tanya kan, ada demo apa? Biasa kebijakan pemerintah aja tuntutannya gitu.
2: Oh, okay. Pemerintah di sana beda sama pemerintah.
0: Sama dong. Oh, sama ya? Sorry. Halo Bang, gua kembali lagi, Arina Setian. Halo Ari.
2: Halo Ari. Gimana ngopinya?
0: Libra, dia bilang ngopi, Bang. Iya nih, ngantuk nih gua nih. Di Fatmawati mana Bang Deltanya? Fatmawati, jalan RS Fatmawati nomor 7, dekat MRT Cipete. Dari MRT Cipete kalau jalan kaki cuma sekitar ya 5 menit
2: lah. Enggak nyampe. Samping Bank Mandiri Fatmawati, seberangnya Rumah Sakit Setia Mitra.
0: Ya enggak seberangnya banget ya kalau itu.
2: Iya, pokoknya nyebrang.
0: Oke, sahabat Delta, katanya apanya, 78% pria ngerasa disayang pas lagi dimarahin sama pasangan. Aneh.
2: Makanya mulai sekarang Vito tadi katanya, ah kalau ketemu cewek gue, yang marahin aku dong yang menawarkan jasa.
0: Andika, assalamualaikum Bang. Ciawi macet Bang sekarang one way ya pasti ya. Oh, iya. Jadi ada survei Relationship Insight Asia 2024, nemuin kalau 78% pria lebih merasa diperhatikan kalau pasangannya lagi marah. Dianggap bentuk peduli. Biasanya kan cowok dimarahin gara-gara apa sih? Kalau bandel apa sih cowok?
2: Nggak tepat janji,
0: misalnya gini, nggak makan-makan, lu mandi sana, lu kebanyakan main game nggak tidur, itu kan kalau teguran-teguran yang kayak sifatnya dia sayang lah gitu.
2: Janjian abis maghrib, batangnya setengah 12 malam.
0: Iya.
2: Biasanya marah tuh cewek.
0: Betul, ini cowok nih makanya ada yang bilang Andika nih telat jemput tadi tuh.
2: Iya,
0: janjian
2: betul.
0: Janjian abis maghrib jemputnya datangnya setengah 12 malam gitu.
2: Setengah 12 malam dateng udah cemangan camping lagi abis tawuran.
0: Wah. Cipulir tumben lancar nih, biasanya saya sekolah macet. Iya benar. Iya,
2: itu karena gue belum pulang. Ntar kalau gue pulang pasti macet.
0: Tapi bukan berarti cowok suka diomelin ya. Iya. Ini nggak bisa digeneralisasi. Makanya gue bilang gue kagak suka gue diomelin. Gue lebih suka dikasih tahu tuh yang benar, yang ngomongnya tuh enak. Kalau ngomongnya nggak enak, jangankan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, masuk kuping kanan aja mantul-mantul doang.
2: Mentok-mentok gitu kan.
0: Iya, makanya dibilang kalau berlebihan tuh malah bisa jadi masalah. Misalnya ngomong-ngomong nyinyir, ngomong tuh baik-baik aja. Misalnya ya kalau
2: kamu jangan abis gitu mandi dong gitu.
0: Abis mandi tuh anduknya dijemur lagi, jangan taruh di kasur. Itu kan enak ya.
2: Iya, kamu kalau
0: enggak
2: kalau masih begitu jangan andukan abis mandi, mendingan pakai keset kamar mandi gitu.
0: Atau kanebo kering. Tapi kalau misalnya ngomongnya kayak
2: judes, ketus, nada tinggi,
0: mandi, apa susahnya sih nyin? Nah, itu tuh wah, gua enggak bisa banget tuh, gua ke-trigger langsung.
2: Langsung kan lu menyala, langsung kan menyala bangku
0: gitu. Wah. Bahkan gua sudah menyala sebelum ada api. Komunikasi tuh emang tetap jadi kunci ya. Makanya dibilangnya kan komunikasi kan ada pasif, agresif, asertif. Makanya yang dipakai tuh yang asertif. Tujuan kalau pasangan berdebat atau ngobrol, tujuannya tuh bukan ada yang menang.
2: Iya.
0: Yang penting lu ngerti aja, lu enggak perlu ada yang menang, yang penting ngerti.
2: Itu salah satu proses saling melengkapi kekurangan.
0: Itu dia makanya Arina Sution bilang nih. Gua dulu pacaran ribut mulu Bang, kerjanya Bang gitu. Tapi seru. Dulu gue biasanya pakai pedang, cewek gue pakai tombak
2: katanya. Oh, ini masalahnya biasanya gini, kita lagi berdua seru-seruan malam minggu, kita main apa kartu, yang kalah dicoret blau sama pantat
0: tangan. Iya. Cide, Cipulir macet banget nih katanya. Lah, kata si ini lancar kata Ari. Ri, lu bohong Ri ya? Ada Andika Nasution, cewek sekarang sekali marah 1000 kata keluar dan tanpa tanda baca. Udah Mama Dea biasanya udah malas ngomongnya katanya gitu.
2: Iya, betul. Tapi ada yang bilang cewek gini, kalau gua udah malas berkata-kata ketika lu punya kesalahan, berarti itu tandanya gua udah enggak sayang. Lu harus hati-hati gitu.
0: Benar. Kalau gua udah diem aja berarti udah enggak sayang.
2: Udah enggak peduli gua.
0: Iya, betul. Gimana, Bang? Gak cocok.
2: Oh iya, sorry.
0: Muka lu serem masalahnya. Ang Johan nih, Ilham mau info. Teman-teman ojol dan taksi online efektif per 1 Juli potongan aplikasi jadi 8% doang. Ucapin selamat. Selamat buat teman-teman ojol.
2: Akhirnya.
0: Sekarang kata potongan tuh bisa nyampe 20%. Kalau 8% doang, ini bisa ngebantu banget perekonomian teman-teman ojek online dan taksi online. Sekali lagi selamat.
2: Iya. Enggak, kalau gede-gede bukan potongan, bagi hasil.
0: Sobat Sumaba,
3: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lu, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
7: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangal bareng Ilham di Delta FM, hits terenak. Lagi rame banget di thread soal GTA 6.
1: Oh iya betul.
0: Udah bisa pre-order di Indonesia, buset, hampir semua orang, semua bapak-bapak, semua laki-laki
1: nge-post
0: tentang GTA 6. Itu gokil.
1: GTA 5-nya yang paling booming banget tuh yang GTA 5 ya.
0: GTA 5, tapi kan tiba-tiba sekarang GTA 6 udah bisa pre-order. Jadi langsung rame banget tuh GTA 6. Pada bilang, "Oh, ada yang gini. Yang aku mau beli GTA 6 harus ada berapa likes?" 5.000. Yang likes 16.000 tadi gue lihat. Gila enggak tuh?
1: Karena di YouTube suka ada vlogger, vlognya tuh vlogger pada main GTA 6.
0: Iya, benar.
1: Ada yang gue sering tonton, gue kan nonton ngikutin anak gue aja dia main apa di TV, ya udah gue ikutin. Iya, itu apa
0: ngomongin apa?
1: Enggak ngomong
0: main game-nya gitu kan.
1: Iya, dia sendiri kesana kemari mau ketemu penjahat di lampu merah
0: Polisi.
1: Terus dia ini pakai seragam Gojek.
0: Aduh. Itu dia, tapi tuh banyak juga yang cewek-cewek pada ini ya, ibu-ibunya. Oke, lo beli GTA 6 enggak apa-apa tapi beliin gua tas ini. Lo beli GTA 6 enggak apa-apa tapi lo beliin gua ini.
1: Barter berarti ya.
0: Iya, mostly kan kayak gitu ya. Kalau misalnya lo beli sesuatu buat lo, ya pasangan lo beliin juga lah. Misalnya lo beli GTA 6,
1: iya,
0: ya paling enggak pasangan lo beliin BMW lah.
1: Aduh
0: pusing.
1: Kemarin hari Senin kemarin 22 Juni anak gua kan ulang tahun yang 10 si Raja tuh. Dia udah main Roblox cuma nonton-nonton doang, dia suka main masuk ke dalam, dia udah ngerti mainnya. Tuh, ayah beliin aku apa
0: tablet,
1: vouchernya apa ya Roblox ya. Gue liat, wah gue beliin yang 100 ribu aja tuh. Dia seneng banget ya.
0: Iya,
1: aku bisa ini. Ya gak apa-apa dah, ulang tahun. Tapi alhamdulillah gue bilang, kamu tapi subuh bangun sholat juga.
0: Wah iya itu bener. Baba Albert PS2 di rumah. Iya PS2 juga enak. Gue main dari awal-awal PS lagi. PS1 juga pertama kali gue beli tuh PS1 dulu. PS1, PS2. Sampai gue beli apa namanya, gue beli matras buat DDR, Dance Revolution. Buset bang, itu gue nyaris batal.
1: Itu keringetan.
0: Buset aus. Itu capek banget, aus. Tapi sangat-sangat seru dan happy gitu.
1: Gua
0: main konsol game.
1: Sumur hidup gue main game tuh. Tapi sekali suka, gue suka banget sama
0: kadang-kadang
1: itu Counter Strike yang kita nyambung nih satu gedung main.
0: Oh iya, ya, itu CS. Iya, CS mah emang seru banget. Gue juga suka.
1: Kalian sendiri tapi mainnya ganti-gantian tuh, yang sambil zaman itu masih sambil ketawa-ketawa tuh ganti-gantian.
0: Apaan?
1: Bisi-basi. Mep.
0: Iya. Yang itu juga seru gitu. Iya. Happy dah. Tapi game-game lu nostalgia apa aja sih, sobat Delta? Gua Mario Bros udah pasti. Bisi-basi udah pasti. Dulu ada di Nintendo namanya Contra. Itu juga gue seru banget.
1: Gue dingdong zaman gue SD tuh apa 1942 yang pesawat capung itu.
0: Iya. Betul.
1: Poin kita duit 100 itu dibolongin masih benang.
0: Iya, tarik lagi.
1: Bisa habis.
0: Lo game yang nostalgia apa sobat Delta? Coba dong voice note 08119499991 atau @deltafm di TikTok. Tertutup sudah pintu.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, banyak Gen Z mulai lelah pakai dating apps. Studi menemukan, rata-rata mereka menghabiskan 156 jam setahun di aplikasi, tapi cuma menghasilkan sekitar 6 koneksi yang bermakna. Menariknya, 64% lebih memilih dikenalkan lewat teman loh, Sobat Delta. Kita beralih ke berita kedua, ternyata sebagian pria menganggap teguran dari pasangan sebagai bentuk perhatian loh. Survei dari Relationship Insight Asia 2024 menyebut sekitar 78% pria merasa lebih diperhatikan saat ditegur karena kesalahan mereka. Fenomena ini di mana teguran dipandang sebagai tanda kepedulian, bukan sekedar omelan. Meski begitu, para ahli mengingatkan hasil ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Yang terpenting tetap komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan fokus mencari solusi bersama. Dan untuk berita terakhir Sobat Delta, Jepang dan Swedia bermain imbang satu sama pada laga terakhir grup F Piala Dunia 2026. Dainzen Maeda membawa Jepang unggul lebih dulu sebelum Anthony Elanga menyamakan skor untuk Swedia. Hasil ini memastikan Jepang lolos sebagai runner-up grup, sementara Swedia melaju ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 7 malam, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Dan juga di Rangkas Bitung nih, katanya pada debar.
0: Denger bareng. Denger bareng.
1: Di pas di peron 2 stasiunnya.
0: Oh, jauh banget ya. Yang paling Tenjo, stasiun Tenjo juga nih.
1: Mauk,
0: terus Kampung Bandan. Tahu nggak lu?
1: Tahu.
0: Nih, jam 7 kita mau ngomongin ini nih. Ih, parah banget.
1: Apa sih?
0: Ternyata kegiatan lu setiap hari tuh, Bang. Ngerokok sambil ngopi.
1: Iya.
0: Itu kombinasi paling instan buat ngerusak jantung, Bang.
1: Oh gitu.
0: Kegiatan lu tiap hari kayak begitu. Ada Adrian Sono nih, Kak. Titip salam buat Rania. Kangen. Rania siapa sih?
1: Oh, Rania penyiar Delta yang zaman Aditya Warman.
0: Oh, ada Dinda nih bilang.
1: Dinda, apa kabar,
0: Din? Gue udah punya pacar baru nih yang sekarang berotot, suka pakai celana pendek. Oh, Dinda.
1: Ototnya cuma di leher, yang lain gak berotot.
0: Hai.
1: Sama di muka.
0: Ini ngeri banget sih, ngerokok sambil ngopi ternyata kombinasi paling instan buat ngerusak jantung.
1: Masya Allah.
0: Padahal kan kalau misalnya orang-orang nih ngopi sambil sebat sambil ngopi. Tapi ternyata itu kombinasi yang sangat buruk, Sobat Delta.
1: Kenapa itu?
0: Oh my God.
1: Makanya jangan diulangin, Ham, ya.
0: Lu. Abis ini kita bahas, Sobat Delta, ya. Kenapa? Kalau memang perlu dihindari, ya kita hindari. Abis lagu ini, A Whole New World.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Bang, ini lagu untuk mulai party-party.
1: Asik, so tau banget.
0: Di mobil udah juggling-juggling.
1: Waduh, ngapain? By the way, Sobat Delta, katanya rokok sama kopi adalah kombinasi paling instan buat ngerusak jantung. Ada penelitiannya di Journal of the American College of Cardiology. Ini nunjukin kalau nikotin sama kafein
0: perpaduan,
1: dia kerja bareng-bareng. Pembuluh darah jadi kaku hanya dalam hitungan menit. Jadi nikotin kan bikin pembuluh darah kita menyempit, ya kan? Kalau ngerokok menyempit, makanya banyak perokok yang kena jantung, harus pasang ring dan lain-lain. Kafein bikin jantung lebih keras kerjanya. Jadi kalau misalnya kafein ngerangsang jantung detak lebih cepat, pompanya lebih kuat,
0: berdebar.
1: Tapi di saat yang bersamaan pembuluh darahnya itu menyempit, akibatnya jantung kerjanya kerja keras.
0: Tapi waktu itu pembuluh darah sempit, tetangga gue nggak selamat ya, pasang ring nggak bisa, ring basket yang dipasang, nggak muat pak, nggak muat katanya gitu.
1: Makanya yang lu cerita dia kena serangan jantung tapi nggak sempat nyerang balik kan katanya. Itu dia, makanya bikin resiko penyakit jantung tuh lebih tinggi gitu. Ditambah lu konsumsi kafein dalam kondisi tertentu, beban jantung nambah, lebih berat lagi. Lu ngopi boleh, emang kan sekarang tuh apa ya, dibilang kopi tuh kebutuhan lah, lifestyle lah,
0: bener.
1: Tapi dalam batas yang wajar. Satu hari maksimal katanya 3 galon aja. Satu itu maksimal banget tuh, kalau bisa di bawah itu.
0: Vito nih 2 bambu tua.
1: Aduh,
0: yang panjang itu.
1: Yang jadi masalah tuh kalau kopi kombinasi sama kebiasaan ngerokok, ngopinya kenceng, rokoknya kenceng, ya jebol jantungnya karena kerjanya lebih berat.
0: Ngopi sambil ngerokok, cemilannya itu sambil ngobrol sama temen apa, udang saus tiram, kepiting saus padang,
1: emping 7 toples, cumi hidup, ya kan, kaki sapi yang lagi jalan-jalan,
0: guru teh oseng-oseng setengah mateng tuh.
1: Aduh, banyak banget cemilannya. Lapar banget apa gimana tuh? Kalau lapar makan yang benar. Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Abis ini kita juga bakalan putar ada 3. Belum ada yang baru ya, ada 3 ya?
0: Belum,
1: kacau lu bang.
0: Lu gua ajakin bikin lu.
1: Ntar malam habis siaran ya.
0: Boleh lebo.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM. Yeah, I like it when the girls stop by in the summer.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
2: Ham. Angkat telepon. Salah kenapa gue ngomong angkat telepon?
1: Gimana sih? Balik lagi di ada tiga. Kita mau ngomongin soal ada tiga. Ya elah telepon lagi. Halo.
2: Ham. Ah. Lagi ngapain?
1: Ada tiga lagi rekaman.
2: Wih, sendirian tungguin dong.
1: Gua udah sering solo karir.
2: Nah, itu mah di kamar mandi. Wih, bentar lagi.
1: Ya udah buruan. Ya, aku udah nyampe cepet amat.
3: Iyalah, tadi gua di balik pintu.
1: Ngapain sih bocah? Kita mau ngomongin ada tiga makanan yang bisa membantu awet muda.
3: Oh.
1: Tunggu sebentar. Gua batuk. Udah.
3: Oke.
1: Okay. Elegan bukan batuk. Ini ada tiga makanan yang bisa bikin kita awet muda. Yang pertama adalah kale.
3: Kale.
1: Ini ikan.
3: Ikan lele.
1: Iya.
3: Oh.
1: Enggak, kale. Kale adalah sayuran berwarna hijau.
3: Kale tapi depannya dikasih ya enggak? Ya kale.
1: Ya kale. Gitarisnya Malik.
3: Siapa itu?
1: Lale.
3: Oh, Lale. Kalian
1: enggak tahu?
3: Ya tahu, bekas gitarisnya The 13.
1: Emang iya?
3: Iya, band metal dulu.
1: Oh iya? Mm-mm. Wow, dulu pernah SMP dia tuh.
3: Ah, bodoh.
1: Ini sayuran berwarna hijau ini kaya akan antioksidan dan nutrisi yang membuat kamu awet muda dengan kandungan vitamin A yang dimilikinya. Vitamin A ini memproduksi minyak dan membuat rambut kita lembab dan juga kemilau.
3: Oh.
1: Kalau misalkan orang-orang kan sebenarnya lembab dan kemayu kali ya.
3: Aduh.
1: Gitu. Tentu saja vitamin A bermanfaat buat kulit, sistem kekebalan tubuh dan kesehatan mata. Tapi tidak bisa mengobati mata keranjang.
3: Oh gitu. Sama yang ini berwarna hijau. Tapi bukan matanya kan yang berwarna hijau.
1: Bukan. Itu mutan dong kalau gitu.
3: Mata duitan dong.
1: Iya. Dan selain itu kale juga kaya vitamin C untuk memproduksi kolagen dan juga potasium buat massa otot. Jadi ada potasnya juga nih buat kayak racun ikan gitu.
3: Lalu Om lagi di mana?
1: Potas.
3: Potasium.
1: Di stadium.
3: Potasium. Oh. Om.
1: Kenapa kok mikir stadium?
3: Tutup.
1: Kale nih, lu pernah enggak makan kale?
3: Enggak pernah, baru tahu ini namanya.
1: Iya, gua juga.
3: Iya.
1: Gua kayak belum pernah deh.
3: Ntar kita beli deh.
1: Iya.
3: Kita bagi-bagiin di laut.
1: Buat apa ya?
0: Ada tiga.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga. Kita ada tiga makanan yang membantu membuat awet muda. Yang ketiga tadi adalah kale ya.
3: Kale ya, sayuran ya.
1: Sayuran warna hijau. Kalau bayam warna hijau juga, apa disebut kale?
3: Enggak dong.
1: Enggak, oke. Okay.
3: Beda.
1: Yang kedua adalah salmon.
3: Salmon? Salamondok. Ajarannya salah gitu.
1: Iya bisa jadi. Ini, gak jadi dah. Kaya akan omega 3.
3: Omega 3? Berarti dia
1: omega.
3: Dia kagum akan sesuatu. Omega, omega, omega.
1: Omega atau omega atau omega?
3: Iya betul.
1: Aduh. Oke lah, ini salmon menjadi pilihan tepat buat kamu yang menjaga kesehatan kulit dan juga rambut ya. Tapi kalau kulit udah terlepas dari tubuh kita, kita makan banyak salmon itu nggak ngaruh.
3: Ya, jangan dong.
1: Ini membuat saraf berjalan dengan lancar juga nih. Lu butuh lu berarti.
3: Salmon.
1: Iya.
3: Iya, beliin dong.
1: Ah, 3
3: ton,
1: lu.
3: 3 ton.
1: Ah,
3: yang masih hidup ya. Sama tambaknya sekalian.
1: Taruh mana? Rumah lu emang 400 meter, tapi kan 2 kali 200
3: panjang. Makanya lagi disewa sama PT KAI.
1: Ini menunjukkan juga penelitian menunjukkan bahwa suplemen omega 3 bisa membuat saraf berjalan dengan lancar. Selain itu, salmon juga mengandung tinggi protein membantu menjaga massa otot, matot. Memperbaiki jaringan kulit serta memproduksi hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Salmon ini dia ahli renang.
3: Emang kenapa?
1: Iya namanya juga ikan gimana sih?
3: Oh gitu. Iya. Itu kayak film-film kartun Jepang lu. Yang
1: Doraemon. Doraemon.
3: Sailor Moon.
1: Aduh.
3: Ini panas tapi lucu bentuknya gitu.
1: Apa tuh?
3: Selep cap Doraemon.
1: Jangan salep cap Doraemon, lu mendingan balsem cap Doraemon. Kalau salep kan banyak yang adem juga. Gitu. Tapi ternyata kandungan gizi salmon itu sama dengan kandungannya ayam ikan kembung.
3: Wah?
1: Iya, jadi kalau misalnya lu keuangan terbatas,
3: iya,
1: anak-anak kecil kan suka dikasih makan salmon. Salmon, lu kasih makan ikan kembung tuh juga bakal jadi pinter juga.
3: Gua takutnya masuk anginnya nular gitu, ntar gue dikerokin ya.
1: Nggak, ini bukan ikan kembung suka kentut. Ini emang juga emang ikan kembung. Ada tiga. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin tiga makanan yang bisa ngebantu kita awet muda. Tadi kan nomor tiga kale, nomor dua salmon.
3: Iya.
1: Nah, nomor satu nih yang mantep.
3: Satu
1: banget.
3: Sayuran, dua ikan. Yang satu apa? Daging kah? Buah kah?
1: Pecel lele.
3: Hah?
1: Iya.
3: Bukan ayam gembus pakai prek. Nah.
1: Kiwi. Yang pertama adalah kiwi.
3: Oh, iya. Pas mau turun kan?
1: Iya, kiwi bang. Gue takut. Dalam studi yang dipublikasikan oleh The American Journal of Clinical Nutrition, mereka yang mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang tinggi bisa menekan resiko memiliki kerutan. Itu ada teman gue.
3: Iya.
1: Padahal ini gak ada kerutannya sama sekali.
3: Iya.
1: Padahal umurnya udah 16 tahun. Wow. Gitu. Mungkin karena sering makan kiwi ya.
3: Masih muda dia.
1: Bukan gara-gara kiwi berarti. Iya, ya. Oke lah. Mereka pun nilai akan terhindar dari kondisi kulit kering jika dibandingkan dengan orang yang sedikit mengkonsumsi vitamin C.
3: Hmm.
1: Kulitnya kayak basah terus, berair terus. Oh. Bahkan bisa di cek-cek itu keluar airnya banyak.
3: Jangan ke gurun, ntar orang pada wudu di situ.
1: Nah itu dia makanya. Kiwi ini salah satu apa namanya, buah-buahan dari benua Australia.
3: Iya.
1: Dari New Zealand.
3: Hijau, ada yang kuning.
1: Yang dalamnya hijau tuh enak banget.
3: Iya, manis.
1: Pokoknya yang udah matang dan manis tuh enak. Kalau yang masih mentah dan asam tuh enggak enak.
3: Iya, Mas, di mana orang gitu.
1: Oh.
3: Ini jadi kalau konsumsi kiwi kan kita beli dulu ke pasar atau supermarket. Hmm. Kalau mau beli kiwi yang bagus tuh tanya ke abangnya, "Bang, kiwi yang bagus sama jangan kiwi yang jelek, pilih yang bagus."
1: Baru itu kita dapat kiwi yang bagus.
3: Iya, betul. Kita diarahin sama dia. Cara memilih kiwi gimana ya? Pilih yang bagus, yang jelek ya. Kok puas gitu mukanya?
1: Ada tiga.
0: Oh boy.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cuy dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berili Kumahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Beriliku Mahua, dan The Rhythm Service featuring Sawang Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sendiri bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. I wanna hate you, cause I

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

hangat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Kamu dengerin di Delta FM, Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

selanjutnya. Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Kota Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana Sydney Leonian dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Filza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berilikumahua,

0: Dari Term Service featuring Sawang Angklung Ujo sampai BAF featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dari Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250.000-an aja nih. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit kamu. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown World Summarecon Mall Bandung. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung.
1: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.